0: KPK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya yakin ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
4: ya,
3: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Jadi Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Saya bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
10: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
11: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
12: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
0: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro

0: Konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: FM melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro UDIP Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30

0: menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
4: Nih senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres disuruh senyum.
3: Jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

dan terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggila Rosati dalam Medan pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti untuk Anda ya. Beragam informasi, lagu-lagu yang enak juga sudah Anggi siapkan untuk Anda. Siap Anggi putar, mudah-mudahan bisa bikin Anda tambah semangat lagi. Anyway, pendengar Pro 1, masih banyak nih yang berpikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah enggak loh ya pendengar Pro 1. BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non tatap muka yaitu Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone Anda juga bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811-8165-165. Melalui Pandawa ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan, mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya Sobat JKN, layanan non tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811-8165-165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ayo nih pendengar Pro 1, manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan. Urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suom Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Pendengar Pro 1, Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan pernyataan keras terhadap perusahaan asing yang dinilai meremehkan aturan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat dirinya masih menjabat Menteri Keuangan Menkeu. Purbaya mengaku merasa dihina karena ada perusahaan yang menganggap aturan di Indonesia bisa dibereskan dengan membayar pihak tertentu. Pernyataan tersebut ternyata menjadi salah satu komentar keras Purbaya menjelang akhir masa jabatannya. Beberapa jam setelahnya, Purbaya terkena reshuffle dan posisinya sebagai Menkeu digantikan oleh Suhasil Nazara. Nah, jadi Purbaya menegaskan tidak akan berkompromi terhadap praktik semacam itu. Ex-Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS ini menyatakan siap mengambil tindakan tegas. Hal ini diungkap Purbaya di tengah upayanya membenahi cara kerja jajaran perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Purbaya mengakui proses ini menimbulkan keributan, namun akan

0: Ya, pendengar, seperti yang kami informasikan sebelumnya, puluhan siswa MTSN 2 Kisaran di Kabupaten Asahan mengalami mual, pusing hingga muntah setelah mengonsumsi makanan secara massal. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin kemarin, tepatnya di tanggal 14 September 2026. Tentunya kami akan update informasinya, namun sebelumnya kami akan berikan dulu informasi untuk Anda berikut ini terkait informasi tersebut.
1: Puluhan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan mengalami mual, pusing hingga muntah usai mengkonsumsi makanan secara massal pada Senin 14 September 2026. Para siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan secara massal. Sejumlah siswa sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bantuan TNI AD di kawasan Lasit Tarda Kisaran sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Kisaran dan Rumah Sakit Umum Wirahusada untuk mendapatkan perawatan. Rahmat, salah seorang operator sekolah yang turut membagikan menu makanan, mengatakan saat tiba di sekolah sekitar pukul 11.30 WIB dan kemudian dibagikan kepada para siswa sekitar pukul 12.00 WIB. Menurutnya sekitar pukul 13.00 WIB atau kurang lebih 1 jam setelah makanan dikonsumsi, sejumlah siswa mulai mengalami mual, muntah, pusing, sesak, dan keringat dingin.
2: Ya, kejadiannya kami bagi MBG lah anak-anak makan sekitar jam 12. Di situ kejadiannya jam 1 lah anak-anak mulai pada muntah-muntah. Sebagian ada 20 orang lah yang kejadian muntah. Kami buat UKS sekolah. Menunya tadi lauknya itu ayam direndang, tempe diiris-iris di sambal, sama acar timun, wortel.
1: Selamat menyebutkan, sementara terdapat 12 siswa yang masih menjalani perawatan di RSUD Kisaran dan 3 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Wirahusada. Ia mengatakan reaksi tersebut dialami siswa sekitar 30 menit setelah mengkonsumsi makanan. Rahmat juga menyebutkan pihak sekolah selama sekitar 1 tahun telah menerima manfaat program MBG dengan jumlah penerima sekitar 800 siswa. Namun kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi. Ia menambahkan, sebelum dikonsumsi, terdapat siswa maupun pihak sekolah yang mencium adanya bau dari dalam wadah makanan atau ompreng. Hingga berita ini diturunkan, para siswa yang mengalami keluhan masih mendapatkan penanganan medis. Penyebab pasti munculnya keluhan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Syahputra melaporkan.
0: Baik, pendengar, untuk update terkini terkait dengan peristiwa tersebut, kami sudah tersambung dengan reporter Hendra Syahputra. Hendra?
3: Ya, Mbak Anggi.
0: Ya, baik Hendra, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa kronologi terkait dengan peristiwa laporan tersebut.
3: Ya, baik Manggi. Berdasarkan informasi yang kita peroleh di lapangan pada Senin 14 September 2006 kemarin, makanan massal diantarkan ke sekolah MTSN Negeri 2 Kabupaten Asahan dalam keadaan normal seperti biasa, sekitar 800 ompreng karena jumlah siswa situ. Karena jumlah siswa di sekolah tersebut sekitar 800. Nah, pada pukul 11, ompreng dibagikan ke masing-masing kelas, diambil oleh ketua kelas masing-masing dan diantar ke masing-masing. Nah, jam 12 makanan dimulai dimakan, namun sebelum dimakan memang menurut dari salah satu guru, sebelum nasi tersebut dimakan, memang sebagian murid sudah mencium bau pada ompreng. Memang tidak seluruhan, hanya sebagian lagi. Namun tetap dimakan oleh para pelajar. Jadi jarak dimakan pukul 12, sekitar pukul 1 atau jam 12.30, jam 13.00 WIB, sejumlah siswa mulai merasakan mual, pusing, dan berlarian keluar, muntah-muntah di depan, dan sejumlah guru mulai panik dan coba untuk membawa ke UKS sekolah. Namun melihat bertambahnya siswa yang mengalami mual tersebut, pihak sekolah membawa ke Rumah Sakit Bantuan TNI AD di Kabupaten Asahan. Namun karena fasilitas yang tidak memadai, kemudian sejumlah siswa dibawa ke Rumah Sakit Umum Wirausada dan Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Awalnya sekitar 32 orang yang dilarikan ke rumah sakit lagi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kesehatan pihak rumah sakit, sebagian sudah dinyatakan boleh pulang dan dibawa orang tua masing-masing, namun tetap dalam pengawasan pihak kesehatan sendiri. Jadi hingga pukul sore tadi sekitar 13 orang masih dilakukan round inap. Namun informasi yang baru kita dapatkan bahwa berdasarkan dari pernyataan PLT di Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran bahwa 13 orang itu sudah mulai menunjukkan kondisi membaik, dan tadi pagi sudah juga dapat informasi kita bahwa sekitar 5 orang sudah dipulangkan ke rumah orang tua karena kondisi sudah mulai normal, begitu kronologi sama lagi.
0: Baik, terkait dengan sampel dari makanan massal yang dibagikan kepada siswa, apakah sudah dilakukan pemeriksaan nih Hendra?
3: Hingga saat ini masih dilakukan observasi atau pemeriksaan sampel penyebab dari makanan, karena dari 800 ombreng yang dibagikan hanya sekitar 32 yang mengalami mual, padahal kondisi yang disalurkan oleh yayasan tersebut lebih dari 800, yaitu sekitar 2.700 ombreng, namun hanya 32 yang ditemukan gejala hal seperti itu. Makanya hingga saat ini pihak kesehatan masih melakukan pengecekan penyebab dari gejala yang dialami para siswa tersebut. Karena menunya 2.300 itu menu semua sama, yaitu ada ayam semur, tempe sambal, acar timun, dan wortel manggi.
0: Baik, nah hingga saat ini bagaimana kondisi dari para siswa yang mengalami, 32 siswa tepatnya yang mengalami keracunan ini? Apakah mungkin ada efek-efek berkelanjutan seperti itu, atau bagaimana penanganan secara medisnya hingga saat ini?
3: Untuk efek sejauh ini menurut PLT Dirut tidak ada efek, karena hanya mengalami mual, mengalami pusing, mual, dan muntah seperti diare, seperti diare gitu pagi. Jadi dari 32 semalam sekitar 1 jam setelah dibawa ke rumah sakit, sekitar 12 orang sudah langsung dipulangkan. Setelah dilakukan pemeriksaan lagi, 12 orang kemudian orang lagi sudah dipulangkan, tinggallah

0: sejauh mungkin, Pak Anggi.
1: Baik, terakhir ini Hendra, bagaimana dengan
0: Ya.
1: kegiatan belajar mengajar? Apakah masih tetap dilanjutkan atau mungkin dari pihak sekolah seperti apa kebijakannya?
0: Sejauh ini pihak belajar mengajar masih normal seperti biasa, namun pihak sekolah untuk saat ini tidak dulu menerima makanan massal tersebut sampai dinyatakan aman dari pihak pihak terkait, dari pihak BPOM, dari pihak Dinas Kesehatan sendiri, dari pihak pengelola sendiri, Mbak Anggi. Dan
1: Oke,
0: itu, Mbak Anggi.
1: baik, Hendra Syaputra, kami tunggu update informasi berikutnya terkait peristiwa ini ya, Hendra. Terima kasih.
0: Ya, pagi. Terima
1: Ya,
0: kasih pagi.
1: selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, tentunya jika ada informasi selanjutnya, update terkini dari reporter RRI Medan Hendra Syaputra, kami akan informasikan kembali untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia.

0: Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pendengar Pro 1, angka stunting di Sumatera Utara masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumut mencapai 22%, lebih tinggi dibanding angka nasional yang berada di level 19,8%. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat intervensi untuk menekan kasus stunting, mulai dari pemenuhan gizi hingga perbaikan sanitasi dan kondisi tempat tinggal. Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya persoalan tersebut berkaitan dengan banyak faktor sehingga membutuhkan kebijakan yang menyasar langsung kelompok rentan. Sejumlah indikator menunjukkan intervensi telah berjalan meski masih terdapat target yang belum tercapai. Dari 815.520 remaja putri yang menjadi sasaran pada 2026, sebanyak 636.637 orang atau 78% telah menjalani screening. Pemantauan pertumbuhan juga telah mencakup 696.183 balita atau sekitar 90% dari total 768.408 balita. Sementara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis KEK mencapai 87% hingga Juni 2026. Terkait dengan penanganan stunting, tentunya Anda tidak boleh melewatkan ya dialog luar studio RRI Pro 1 Medan langsung dari BKKBN Sumatera Utara. Nanti akan ada 3 narasumber yang siap ya memberikan informasi terkait stunting tentunya. Anda juga bisa bergabung nanti melalui kolom komentar di kanal YouTube kami RRINet_Medan ya. Anda bisa langsung buka ya YouTube kami di RRINet_Medan. Hari ini pembahasannya dalam dialog luar studio yaitu ngobrol stunting, kolaborasi wujudkan generasi unggul. Nanti akan ada ketua tim peran serta masyarakat dan lini lapangan BKKBN Sumatera Utara Ibu Rabiatun Adawiyah. Kemudian nanti juga akan ada Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rijal Lubis dan Ketua Program Studi S2 S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU R. Kintoko Rohadi. Pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Adrian Khalif, 2001 kali. Pendengar Pro 1, sejumlah 49 pekerja migran Indonesia PMI dipulangkan dari Malaysia dan tiba melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI Bandara Internasional Kuala Namu. Para PMI tiba menggunakan penerbangan Air Asia KZ-127 pada Jumat malam 11 September 2026. Pemulangan tersebut berasal dari dua depo tahanan imigrasen DTI Malaysia, yaitu DTI Semenyih dan DTI Millennium Beranang. Para PMI tiba di terminal kedatangan TPI Kuala Namu sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat dan proses berlangsung hingga 22.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Sofian M. Wibowo mengatakan pemulangan PMI membutuhkan koordinasi antar lembaga. Imigrasi Medan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI dan Kementerian Luar Negeri. Yang mengatakan pemeriksaan dilakukan agar PMI dapat segera memperoleh penanganan dari instansi terkait setelah tiba. Setibanya di TPI Kuala Namu, seluruh PMI diterima dan difasilitasi melalui PMI Lounge Imigrasi Medan selama menjalani proses setelah kedatangan. Fasilitas tersebut menyediakan ruang tunggu, pojok baca, makanan ringan, minuman gratis, serta charging station bagi PMI. Informasi selengkapnya pendengar Pro 1 Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asri Ludin Tambunan, Bupati Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa hadir sebagai media pemersatu bangsa serta terus menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pendengar Pro 1, susu kental manis SKM dan creamer kental manis KKM sering dianggap sebagai produk yang sama. Ya kan, apalagi kayak kita-kita orang awam ini kalau udah belanja, sama ajanya itu kan. Mau susu kental manis, mau creamer kental manis, bentukannya sama-sama juga. Jadi keduanya ini punya tekstur yang kental dan rasa manis sehingga selalu digunakan sebagai campuran minuman, topping, dan juga pelengkap makanan. Padahal SKM dan KKM ini punya perbedaan dari sisi komposisi dan karakteristik dasarnya loh. Perbedaan ini penting diketahui supaya nggak keliru nih kitanya memahami kandungan dan juga fungsi masing-masing produk. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, SKM dan KKM punya definisi serta persyaratan karakteristik dasar yang berbeda. Dalam Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019, susu kental manis didefinisikan sebagai produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula atau susu rekonstitusi dan gula hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu. Produk ini bisa atau tidak bisa ditambahkan bahan lain, ya. Gula yang ditambahkan harus punya fungsi untuk membantu mencegah kerusakan produk. Dari sisi karakteristik dasar, SKM harus punya kadar lemak susu minimal 8% dan kadar protein minimal 6,5%. Ya, artinya produk SKM kandungan susunya juga tidak hanya dari susu sapi segar aja. Bahan berbasis susu seperti susu skim bubuk, lemak susu, laktosa, dan buttermilk juga bisa menjadi bagian dari komposisinya. Meanwhile, creamer kental manis punya definisi yang beda pula. Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019, KKM, creamer kental manis, adalah produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dari susu yang ditambahkan gula dan lemak nabati, kemudian sebagian airnya dihilangkan hingga mencapai kepekatan tertentu. KKM juga bisa dibuat melalui rekonstitusi susu bubuk dengan penambahan gula dan lemak nabati atau minyak nabati serta bahan lain. Gula yang ditambahkan pada produk juga harus bisa membantu mencegah kerusakan produk. Dari karakteristik dasarnya, KKM ini harus punya kadar protein minimal 1% dan kadar lemak total minimal 8%. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu hal penting yang membedakan KKM dari SKM. Pada KKM, lemak nabati atau minyak nabati bisa digunakan dalam formulasi produk. Sementara pada SKM, karakteristik dasarnya mengharuskan kadar lemak susu minimal 8%. Nah, udah tahu sekarang kan?

0: Mak, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pilar demokrasi, media memiliki peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi serta menjadi media verifikator bagi semua orang. Untuk itu saya, Haji Parianda Putra Sini, Ketua PWI Sumatera Utara, dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk RRI. Semoga tetap menjadi media yang menginspirasi, mengedukasi, serta berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara.

dari Fanny Sugi featuring dengan Herwa, Jogja Lantai 2. Pendengar Pro 1, imigrasi Makassar mengamankan seorang warga negara Cina, Wei Shang namanya, karena diduga telah menangkap dan mengonsumsi hewan penyu di Kabupaten Raja Ampat, Papua. Dia ditangkap saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ya ampun, apa gak ada makanan lain ya? Kok mesti makan penyu gitu? Jadi Kepala Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio mengatakan bahwa WNA ini diamankan oleh petugas imigrasi berdasarkan surat permintaan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat terkait laporan dugaan pemburuan satwa laut di kawasan Piai Nemo. Wei Xiang diminta dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Nah jadi ya pendengar Pro 1, meski demikian Abdi mengaku hingga saat ini dirinya tidak mengetahui pasti permasalahan yang dihadapi oleh WNA asal Cina ini hingga pihak Pemkab Raja Ampat meminta untuk mencegat ke luar negeri. WNA asal Cina tersebut ya kata Abdi akan segera dibawa kembali ke Papua sesuai permintaan Pemkab Raja Ampat. Lah kok bisa gitu ya? Kan gitu banyaknya makanan, kenapa mesti makan penyu? Kan kita jadi bingung gitu ya. Ini gimana ini coba? Banyak loh makanan di Indonesia ini yang enak-enak, yang normal, yang wajar-wajar. Kenapa mesti makan penyu gitu loh? Gimana sih ini Homa? Loh, kenapa tiba-tiba ini Homa ya? Baik, pendengar Pro 1, sekarang lagi punya Run dengan Jadi Gila.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapai. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda. Kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM, ini minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama, tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan. Dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu Belanda itu masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai. Dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser apa namanya kendaraan tempur dari milik Belanda itu tidak bisa mencapai ke pangkalan Brandan. Nah ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Ya, menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak konon pula yang lain yang banyak kan begitu. Dalam sejarah tragedi Brandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat mayor. Mayor Nazaruddin. Jadi tugas dia itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11, buru malam 11, itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11 diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Brandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Brandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Brandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Brandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Brandan habis, Brandan dilupakan?
3: Tragedi Brandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan, memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk. Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan menguras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu seperti Mayor Nazaruddin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan laskar rakyat ketika itu bersepakat daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Brandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Brandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Brandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Brandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Brandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Brandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Brandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Brandan.

Inilah makna strategi Brandon Bumi Hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sejumlah kendaraan kedapatan dimodifikasi agar kapasitas tangkinya bisa lebih besar. Bahkan ada Fortuner yang disulap punya tangki gede sehingga bisa menampung BBM subsidi lebih banyak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap praktik modifikasi tangki mobil untuk menampung BBM subsidi lebih banyak itu terjadi di Makassar. Jadi Menteri Bahlil bilang hal itu juga yang memicu antrean panjang di SPBU Makassar baru-baru ini ya. Sekarang kan lagi viral tuh katanya, contoh yang di Makassar itu ada mobil mewah kan, ada truk, ternyata di belakangnya itu dibikin tangki. Ada yang sampai 1 ton, ada yang sampai 700 liter. Memang orang Indonesia kreatifnya luar biasa ya. Sebelumnya pada Juli, BPH Migas sempat mengungkap deretan kendaraan yang kedapatan bolak-balik SPBU untuk mengisi BBM subsidi dengan menggunakan QR code berbeda-beda. Dari foto-foto tersebut terlihat ada beberapa mobil yang memainkan peran sebagai helikopter dalam tanda kutip nih ya. Gak usah lagi sebutin brand mobilnya, gak usah ya. Karena sebenarnya sih ini lebih ke manusianya ya, ke oknumnya gitu ya. Tapi memang mobil-mobil inilah pula yang sangat mendukung gitu. Untuk bisa dimodifikasi ya kan, untuk bisa dimodifikasi berbuat curang. Nah, adapun untuk mengurai antrean panjang di SPBU, pemerintah Provinsi Sulawesi mulai memberlakukan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi. Kendaraan dengan plat nomor ganjil bisa mengisi BBM subsidi di tanggal ganjil, begitu sebaliknya untuk kendaraan dengan plat nomor genap. Ya, mudah-mudahan efektif ya, karena orang Indonesia ini memang kreatif tanpa batas, kreatif mencurangi tanpa batas ya. Luar biasa, tapi jangan dong ya, karena kan BBM subsidi itu untuk orang-orang yang memang menengah ke bawah yang gak mampu. Please lah, kan kalau misalnya kendaraan itu udah kendaraan mewah, masa iya sih pakai BBM subsidi, gimana gitu coba ya. Apa gak malu gitu sama kantong pribadi ya. Ya sudah, pendengar Pro 1, sekarang lagi punya Isyana Saraswati dengan Kau Adalah.

Atas nama Ketua DPRD, saya Datrandu Suwong Susan Tarigan, MPDB, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pemersatu bangsa. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan Radio Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun Kota Medan dan Indonesia yang semakin maju. Sukses selalu untuk Radio Republik Indonesia, tetap jaya untuk Indonesia. Sekali udara, tetap

Baik pendengar Pro 1, sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Dialog War Studio dengan topik ngobrol stunting, kolaborasi wujudkan generasi unggul. Bersama dengan ketiga narasumber kami, ada Ketua Tim Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan BKKBN Sumatera Utara, Rabiatun Adawiyah. Kemudian nantinya juga akan ada Ketua Program Studi S2, S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU, Erkintoko Rohadi, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal Lubis, yang akan dipandu rekan kami Riki Subandi, langsung dari BKKBN Sumatera Utara, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Anggila Rosati pamit undur diri, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Anggi akan kembali menyapa Anda besok itu di Medan sore ini ya, kalau tidak salah, antara Medan sore ini dan Medan malam ini. Pokoknya besok kita ketemu lagi. Terima kasih, semangat kerjanya hari ini, semangat cari duitnya hari ini. Semoga kita semua tambah sehat, panjang umur, banyak duit. Amin. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggila Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan dialog luar studio hari ini langsung dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara bersama rekan kami Ricky Subandi.
1: Dilakukan sejak dini dan siapa saja yang harus terlibat, kita akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber kita hari ini, bersama dengan Ketua Tim Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan, tentunya dari perwakilan BKKBN Sumatera Utara, ada Ibu Rabiatun Adawiyah. Saya langsung sapa, selamat pagi Ibu Rabiatun. Iya, boleh dipakai mic-nya Ibu? Mic-nya, nah itu ya. Baik, selamat pagi Bu. Bu sudah hidup.
2: Halo, pagi
1: Bu. Iya, apa kabar Ibu pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya. Dan tentunya sudah hadir juga di tengah kita bersama Ketua Program Studi S2 dan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU, ada Pak Kintoko Rohadi. Selamat pagi Pak Kintoko.
3: Pagi.
1: Iya, biasa panggilnya Pak Kin ya.
3: Iya.
1: Sapaan akrab beliau adalah Pak Kin. Apa kabar Pak Kin pagi ini, sehat?
3: Gak, tadinya biasa.
1: Oh, tadinya biasa.
3: Tapi begitu ngelihat di sini hadir adik-adik ini, jadinya lebih bugar lagi.
1: Iya. Luar biasa. Iya, tentunya kita siaran langsung hari ini dari Kemenduk Bangga, perwakilan BKKBN Sumatera Utara hari ini. Kita mau sapa juga audiens yang sudah hari ini. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Hari ini pendengar dan juga pemirsa Rednet_Medan, Anda boleh menyaksikan dan juga mendengar serta menyimak podcast kita hari ini atau dialog luar studio RR Medan, tentunya dari aplikasi RR Digital, dan juga boleh saksikan langsung di streaming YouTube kita di @rrinet_medan. Baik, langsung aja saja saya akan ajak ngobrol terlebih dahulu ada Ibu Rabiatun Adawiyah selaku Ketua Tim Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan perwakilan BKKBN Sumatera Utara. Bu Rabiatun, mungkin kita sudah tahu bagaimana tentang informasi seputar stunting begitu ya. Tapi ini mungkin Bu Rabiatun boleh menjelaskan terlebih dahulu, stunting ini sebenarnya kondisi

0: yang seperti apa Ibu?
1: Oke, makasih Bang Riki. Stunting sebenarnya sekarang sudah umum ya, sudah kalau ketika ditanya sama masyarakat stunting gizi siapa yang harus dipenuhi, kondisi ibunya. Jadi ibu hamil harus mendapatkan gizi yang full sampai

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

gandumnya. Dan itu ada lagi setelah kita gizi yang non materi.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Karena setiap lembaga mengeluarkan data sendiri. Jadi data terpadu itu masih harus sebenarnya dengan teknologi bisa updating terus ya. Tapi permasalahannya sampai sekarang ini juga tentang data yang saya tahu kalau melihat stunting dari SGSI. Itu aja. Tapi ada data-data yang lain.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Iya, gizi dan juga tadi psikologis ibu, yaitu dari batin begitu ya, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sini sebenarnya seberapa besar sih Bu peran keluarga dalam mencegah stunting ini?
1: Peran keluarga tentu sangat besar, karena yang paling tahu kondisi anaknya, kondisi ibu, kalau ibu sedang hamil, ya keluarga gitu. Kalau tadi Pak Kintoko sudah sampaikan, kurang pedulinya masyarakat, benar, benar. Terkadang kita sering melihat keluarga yang jelas-jelas ibunya hamil, terus punya anak, tapi suaminya nggak peduli. Suaminya itu merasa, ah, udahlah urusan melahirkan, urusan hamil, urusan emak-emak itu. Padahal enggak. Kalau kami suka bercanda begini, kok enak aja urusan emak-emak, membuatnya sama-sama, ya kan? Waktu bikinnya sama-sama, masa ketika ibunya dalam kesusahan, si bapak enggak mau peduli itu. Makanya kita di program di BKKBN ini, khususnya di program prioritas kementerian, kita ada program prioritas menteri. Yang pertama itu ada namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini yang sangat nanti berkorelasi dengan pencegahan stunting. Yang kedua ada namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, di sini sebenarnya berperan si ayah. Jadi kalau pingin keluarganya tidak melahirkan anak-anak stunting, ayahnya harus berperan dong. Harus banyak peran. Kita punya programnya GATI namanya. Dan itu ada yang ketiga namanya SIDAYA, Lansia Berdaya. Jadi keluarga-keluarga yang sudah lansia atau mempunyai orang tua yang sudah lansia tinggal bersama keluarga, kita juga punya program untuk itu. Terus yang satu lagi GATI, Genting, Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak ini manfaatnya adalah ketika orang tua bekerja, apalagi perempuan, si ibunya bekerja, takut anak-anaknya tidak ada yang memelihara. Jadi kita punya tamasya itu dititipkan, tapi dengan syarat di tempat penitipan itu sudah dilengkapi dengan pengasuh dan fasilitas lain yang dibutuhkan si anak ketika si ibunya tidak bisa menjaga sepanjang waktu, tapi sudah ada yang menggantikannya. Nah, itu. Jadi kalau yang terkait dengan Genting tadi, sebenarnya kita lebih terkait dengan stunting adalah program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
0: Oke, baik. Artinya dari program-program yang dicanangkan oleh BKKBN ini, iya, menyasar kepada keluarga-keluarga, terkhusus orang tua yang mungkin baru memiliki anak, dan juga bagaimana pola asuh yang diberikan, iya, gitu ya, agar tentunya tadi poin-poin yang disampaikan bahwa ini juga termasuk salah satu alternatif untuk mencegah stunting tersebut, yeah, begitu, yeah, ya. Yeah. Oke, dan dari 5 program terus itu artinya kalau sudah diterapkan di wilayah kita, Bu?
1: Sudah ya, sampai ke daerah-daerah.
0: Kelima program tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Kin lagi. Kalau Pak Kin sendiri, Pak Kin tadi kan Pak Kin menyebutkan permasalahan soal kesehatan ada salah satu di data, Pak ya. Data. Nah, kalau dari perspektif Pak Kin sendiri atau mungkin dari sudut pandangnya Pak Kin, data di Sumatera Utara sendiri, Pak Kin, terkait penanganan dan juga pencegahan stunting ini seperti apa?
2: Kalau kita lihat data, kita mengacu sama data SGSI aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang paling valid ya.
3: SSGI.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sayangnya ya kan, sayangnya gini, data kita ada, tapi penanganan data yang masih belum seperti yang kita harapkan. Kan sebenarnya gini ya, yang namanya kolaborasi itu kan harus ada dalam penanganan ini. Mas, salah satu di sini yang memang menjadi supporting yang paling utama itu memang BKKBN mau nggak mau, dan dinas kesehatan, karena memang terkesan stunting kan gitu. Tapi yang lainnya di mana gitu, itu dia permasalahan, itu yang paling utama. Jadi kita tahu kerepotan kita itu adalah masalah kolaborasi, padahal itu kan sederhana. Berarti ini kan namanya itu kan goodwill ya, niat baiknya itu belum ada untuk penanganan itu. Begitupun itulah hebatnya Indonesia, kita memang negeri yang disayang Tuhan, gak parah-parah amat dalam, walaupun pencapaiannya ingin 14% di tahun 2029 kan gitu. Tetapi kalau dilihat sekarang ini memang ia belum tercapai itu. Saya jadi khawatir sesuai dengan topik kita di sini, kan untuk mewujudkan generasi unggul. Sementara kita mau mencapai generasi unggul itu di tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Berarti sekitar 19 tahun lagi.

0: Tapi yang jelas BKKBN itu kan upaya preventifnya ya Bu ya. Nah, upaya preventif. Tapi selanjutnya ini kan harus dirawat mereka-mereka. Pertanyaannya upaya preventif itu udah dikasihkan data, terus mau diapain sama pihak lain? Saya melihat tadi ada gerakan ayah teladan.
1: Iya.
0: Nah, itu kan sudah baik ya kan? Pengelolaannya, manajemennya sudah baik, tapi tinggal bagaimana kelanjutan sesudah itu aja.
2: Boleh okay. Nambahin?
1: Okay, baik Pak Akin, kita dengarkan tanggapan Bu Rabit, silakan Ibu.
2: Oke. Okay. Karena Pak Akin tadi bicara tentang data, sebenarnya kita BKKBN dari dulu sampai sekarang itu selalu bekerja, fokusnya itu, base-nya itu ada data. Saat ini kita punya data yang sebutannya itu data pendataan keluarga. Yang pelaksanaannya itu kalau pendataan keluarga per 5 tahun, tapi setiap tahun data itu di-update. Nah saat ini sekarang 2026 kita sudah sedang ya, sedang proses untuk updating data itu. Data yang kita kumpulkan ini sangat rigid, mikro. Kenapa? Karena dikumpulkan oleh para kader kita, dan ini BNBA, Bang Riki. BNBA itu by name, by address. Jadi dari situ kita paham, oh keluarga ini memang keluarga yang berisiko stunting. Tadi kita menyiapkan datanya. Ketika data ini ada, kami berharap bukan hanya BKKBN loh yang punya tanggung jawab. Dinas lintas sektor terkait ini punya tanggung jawab besar. Kenapa? Kalau kita bicara tentang stunting contohnya. Ketika stunting itu terjadi bukan hanya urusan makanan, bukan karena kurang gizi aja. Ada faktor-faktor yang lain. Jadi yang ada namanya
1: tadi, ya?
2: Intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Okay. Intervensi spesifik itu yang punya tanggung jawab besar itu adalah dinas kesehatan. Karena terkait dengan bagaimana pemberian imunisasi anak, bagaimana menjaga anak, bagaimana pengobatan ibu hamil segala macamnya, atau pemberian tablet tambah darah. Tapi ketika kita bicara intervensi sensitif, ini lintas sektor yang punya tanggung jawab. Kami BKKBN punya tanggung jawab apa? Misalnya kita sudah siapkan data. Kita punya program-program yang perantara namanya untuk menjaga keluarga. Terus dinas lain misalnya dinas apa itu yang tentang kebersihan lingkungan, Perkim. Dia kan harus tahu ini rumah ini layak enggak untuk orang. Itu kan mereka yang punya program. Termasuk juga yang tentang penyiapan air bersih, dinas lingkungan hidup. Ini semua berpengaruh. Kalau hanya urusan makanan aja, enggak mungkin bisa menuntaskan stunting. Walaupun porsinya besar, tapi ada faktor-faktor lain yang juga bisa menentukan keluarga itu beresiko stunting apa tidak.
1: Oke, mungkin artinya itu. Untuk menekan penurunan angka stunting ini berarti dibutuhkan kerjasama antar pihak Bu ya.
2: Iya.
1: Oke, dari berbagai pihak yang Ibu sebutkan tadi, dari Perkim dan lain sebagainya.
2: Dinas sosial, semua ikut terlibat. Termasuk juga departemen yang non apa ya, bukan non materinya, seperti departemen agama, tokoh-tokoh agama itu punya keterlibatan. Kenapa? Mereka mungkin dari sisi bagaimana sih memberi penyuluhan, memberi mendidik orang, termasuk dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini fungsinya banyak. Kenapa? Karena dari mereka nanti akan lahir orang-orang, mahasiswa-mahasiswa yang bisa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.
1: Oke. Nah, tadi data yang Ibu sebutkan by name by address itu berarti survei langsung ke masyarakat.
2: Iya, itu kita kumpulkan door to door dari masyarakat ke rumah-rumah.
1: Setiap periode berapa lama
2: per tahun updatingnya? Kalau pelaksanaan keseluruhannya itu per 5 tahun, pendataan keluarga, kalau sensus kan 10 tahun. Kita per 5 tahun, tapi setiap tahun itu ada updating. Jadi data itu selalu apa ya, baru tidak data yang jadul.
1: Oke, baik ya, tentunya kami memberi dan juga membuka kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa serta audiens yang ada di sini untuk boleh mengirimkan atau bertanya langsung. Boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui streaming YouTube di kolom komentar yang tersedia di @rrnet_medan. Kita coba baca satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya. Dari @Marlon, saya pernah dengar mencegah stunting itu seharusnya sejak dalam kandungan, dan itu valid Bu ya, tadi setelah kita sampaikan begitu. Jadi apakah mencegah stunting setelah kelahiran anak itu bisa dibilang terlambat gitu Ibu?
2: Saya jawab langsung.
1: Silakan.
2: Tadi kan kita sudah bicara 1000 HPK itu adalah masa yang sangat kritis. Kalau setelah lahir baru tahu si ibunya bahwasanya anaknya stunting, ya masih bisa diperbaiki karena waktunya belum 2 tahun. Artinya begini, paham dulu si ibu itu kalau dia sampai melahirkan dia punya anak stunting enggak. Sebenarnya gampang menandainya. Yang pertama, ketika bayi lahir berat badan bayi kurang

0: dari 2,5 kilo.
1: Oke.
0: Itu anak pasti terindikasi stunting. Yang kedua, ketika panjang bayi, biasa kan kalau bayi lahir kan dikasih tahu bidannya, beratnya segini, panjangnya segini. Panjang bayi itu di bawah 48 cm. Itu biasanya anak terindikasi stunting. Kalau si ibu sudah tahu anaknya seperti itu, berarti aku anakku stunting. Dia bisa masih memperbaiki sebelum usia anak lewat 2 tahun. Jadi masih memungkinkan. Tapi kalau sudah 2 tahun baru sadar, baru ngeh gitu, masih bisa kan stunting diobati? Sebenarnya bisa, tapi peluang untuk total sembuh itu tidak lagi 100%.
1: Memperbaikinya dengan pemenuhan gizi total atau enggak?
0: Pemberian gizi kalau bisa ditingkatkan gizinya. Jadi kalau tadi kan kita bicara stunting kekurangan gizi, berarti ini anak lahir udah dalam kondisi stunting, gizinya ditambah. Apa kalau anak baru lahir itu gizi apa yang dia butuhkan? 6 bulan pertama tidak boleh diberi makan apa-apa kecuali ASI eksklusif. Yeah. Jadi yang diberi gizi siapa? Ibunya.
1: Okay.
0: Ibunya harus lebih banyak gizinya supaya dia menghasilkan ASI dan bisa memenuhi kebutuhan si bayi.
1: Oke, okay, baik. Bu Rabiatun, saya ke Pak Kin ya. Kalau Pak Kin tadi Bu Rabiatun mengatakan bahwa untuk penekanan angka stunting agar bisa turun drastis ini diperlukan kerjasama antar berbagai pihak begitu. Termasuk Pak Kin juga artinya terlibat di sini. Nah, pertanyaan ini menyasar ke Pak Kin sepertinya ya. Kalau dari kondisi lapangan saat ini dari streaming YouTube di @zulkarnain ya. Kalau dari kondisi lapangan saat ini, tantangan terbesar apa yang membuat angka stunting masih relatif sulit ditekan kira-kira Pak Kin?
2: Nah, jadi ini permasalahan stunting itu tantangan apa yang terbesar ya?
1: Iya.
2: Bagi tadi udah dijelaskan sedikit sama Ibu Anda ya, ya. Dan kami juga merasa, saya pribadi merasa iya, kami punya dosa. Dunia pendidikan itu penting loh. Kan tadi ada salah satu permasalahan adalah partisipasi masyarakat yang lemah. Bahkan si orang tua yang memilih anak stunting itu ternyata juga acuh, abai dengan kehidupan dia. Seharusnya itu tugas siapa? Tugas kami dari kalangan pendidik untuk bagaimana memotivasi para orang tua, bukan aja yang stunting, tapi kepada orang tua, calon pengantin dan segala macam, bagaimana caranya untuk kita bisa jagalah anakmu. Tadi ada juga dikatakan, kadang-kadang permasalahan-permasalahan ini dari sisi masalah sosial ya, awalnya untuk menjadi masalah besar. Contoh, para rohaniawan sebenarnya bisa dilibatkan. Misalnya, saya ingat dulu bagaimana suksesnya keluarga berencana. Banyak orang mengatakan pada masa itu, hambatan dari agamawan juga, bahwa banyak anak banyak rezeki kan gitu. Tapi diubah pesannya itu. Bahwa anak adalah amanah. Jadi kalau gak mampu ngurus anak, berarti jangan beranak. Dan kita bukan orang yang amanah, kan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, seharusnya ini kan bisa juga tetap digaungkan. Kita lihat di banyak pertemuan-pertemuan atau forum-forum, jarang sekali kita membahas bagaimana membentuk keluarga, bukan keluarga sehat aja, tapi keluarga berbahagia. Dalam hal ini, bebas stunting. Gak pernah saya lihat itu. Keluarga bahagia adalah yang bebas stunting dan keluarga, kan belum pernah gitu. Jadi maksud saya juga dari kami itu juga harus memang lebih proaktif. Misalnya setiap ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa, seharusnya bisa berkesinambungan, bekerja sama dengan banyak pihak tadi itu berkesinambungan. Mereka terus melakukan dalam hal ini seperti promosi kesehatan, promosi gizi, atau juga dari lingkungan juga bagaimana membentuk lingkungan sehat. Kalau perlu terlibat di dalamnya secara nyata gitu. Itu yang masih sangat terbatas. Bukan tidak ada ya, tapi sangat terbatas gitu. Dan biasanya itu hanya untuk menuruti kebutuhan dari mata kuliah di kampus. Seharusnya ini dijadikan suatu aksi atau kerjasama seperti itu. Nah, ditambah lagi membantu para kader-kader tadi itu untuk melakukan pendataan sehingga datanya itu menjadi bukan sekedar datanya itu ada, tapi bersama-sama. Pernah lho waktu itu beberapa tahun yang lalu lagi gebir-gebirnya sebelum COVID itu sempat ya stunting itu menjadi masalah besar. Itu ternyata waktu mahasiswa dilibatkan berbeda data yang didapatkan dengan data yang ada gitu. Jadi kan dari situ kita kan bisa memberikan satu simpulan bahwa ternyata nggak semudah ini untuk membuat suatu data yang baik dan benar kan gitu. Tapi waktu itu kan kita kena pandemi COVID, jadi sedikit bermasalah. Tapi sekarang kan sudah mulai lagi, mudah-mudahan ini ke depan bisa lebih baik lagi gitu.
1: Oke, baik. Pak Kin dan Bu Rabiatun, kita kembali jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali tentunya. Setelah ini kita juga akan mempersilakan audiens yang ada di sini untuk boleh mengirimkan atau mungkin bertanya langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini tentunya. Ada Pak Kin dan juga Ibu Rabiatun ya. Nanti pendengar ya dan juga pemirsa RNN Underscore Medan yang menonton atau menyaksikan dari streaming itu boleh kirimkan pertanyaan Anda melalui streaming kami di kolom komentar yang tersedia di @rrinet_medan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. We'll be right back.

0: Bruña.
1: Baik, pendengar Sobat RRI dan juga pemirsa RRI Net underscore Medan, kembali lagi di podcast Cerita Aja. Baik, kita sudah mendengarkan panjang pernyataan dan juga statement-statement dari kedua narasumber kita, ada Bu Rabiatun dan juga Pak Kin, tentunya terkait bagaimana penanganan dan juga pencegahan stunting serta bagaimana menekan angka stunting khususnya di Sumatera Utara sendiri. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk audiens yang ada di sini untuk boleh bertanya. Silakan angkat tangannya, ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kedua narasumber. Silakan Abang, boleh. Iya, boleh sebutkan nama, kemudian pertanyaan menyasar ke narasumber kita yang mana.
2: Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Muhammad Jenderal Khair, merupakan mahasiswa FKM UINSU yang saat ini sedang magang di BKKBN Sumut. Izin Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Tadi kan ada sedikit disampaikan juga bagaimana peran atau partisipasi masyarakat terhadap pencegahan stunting. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa ingin menanyakan, apakah Bapak Ibu siap mendampingi mahasiswa untuk melakukan aksi seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi? Mahasiswa ini kan harus ditekan untuk melakukan aksi, tetapi mahasiswa juga tentu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, apakah Bapak Ibu sebagai dosen dan yang sebagai dari BKKBN Sumut dapat mendampingi untuk mahasiswa melakukan kegiatan atau aksi dalam mengedukasi sesama mahasiswa, karena mahasiswa juga kan calon orang tua yang harus lebih tahu bagaimana cara mendidik anaknya ataupun baik dari kandungan ataupun setelah melahirkan begitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam ya. Ini artinya bentuk keterlibatan mahasiswa sebagai juga peran dari kita, Pak. Ya, silakan Pak Kin.
3: Baik, terima kasih. Tadi Dik siapa namanya? Khair. Dari namanya aja baik ini udah. Nah, kalau bisa pertanyaannya dibalik. Ya kan? Siap enggak Bapak Ibu menerima kami melakukan sesuatu perubahan? Kan gitu, kalau mendampingi kami kan tetap menjadi follower. Mahasiswa itu kan agen perubahan. Kan gitu, dia harus bilang, saya melihat ini adalah masalah-masalah sosial dan juga masalah kesehatan. Saya harus terlibat banyak, kan gitu. Minimal bergerak atas nama institusi, atau bergerak atas nama individu-individu, enggak masalah. Pertanyaannya, siap enggak dukung kami? Kan gitu. Yang dibutuhkan itu bukan mendampingi, dukungan. Kan gitu. Pertanyaannya memang harus, bagaimana mahasiswa memilih sikap menjadi agen perubahan atau sebagai kontrol sosial? Dalam perkuliahan seharusnya para dosen itu memberikan motivasi. Kalian harus seperti ini, kan gitu. Kalau enggak tergugah, kan gitu. Nah, disitulah yang namanya proses belajar. Kalau mahasiswa ini kan sudah tidak lagi pendidikannya itu pendidikan anak-anak, harus disuruh dulu. Tapi kan pendidikan orang dewasa, bergerak, kita meminta restu, kan gitu. Yang seperti itu. Tapi pertanyaan kamu baik, gitu. Kalau kami secara umum siap, kan gitu. Bukan siap, tapi wajib siap. Karena ini adalah masalah kita. Jeleknya negeri ini, kalau ada satu stunting, itu jelek kita semua, kan gitu. Karena sekali satu stunting, pasti akan menurun ke lain-lainnya, gitu. Seperti itu, Khair. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kin. Artinya, ini adalah aib kita bersama, begitu, Pak Kin. Kalau misalnya Pak Kin sampaikan jeleknya negeri ini, kalau misalnya ada satu stunting, ini berdampak ke kita semua. Ini adalah profilnya kita, begitu ya. Baik. Kami buka satu pertanyaan lagi, silakan audiens, ada? Oke, silakan Kak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina. Saya mau bertanya dengan Bu Atun dan Pak Kin ya gitu. Kalau dari kata Pak Kin dan Bu Atun tadi kan kita tahu ya bahwa stunting itu nggak bisa diselesaikan oleh satu sektor aja atau satu instansi aja gitu, karena penyebabnya juga sangat kompleks gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana memastikan kolaborasi lintas sektor yang selama ini dilakukan tidak hanya sebatas koordinasi atau pelaksanaan kegiatan bersama saja gitu, tetapi benar-benar menghasilkan intervensi yang terintegrasi dan berdampak sampai pada keluarga sasaran. Kak Jan,
1: terima kasih. Baik, terima kasih ada Kak Karina. Ibu Rabiatun boleh? Ini bagaimana memastikan katanya begitu, Bu. Silakan.
0: Makasih, Karin. Bagaimana memastikan bahwasannya memang stunting ini kita peduli gitu ya. Dulu waktu kita BKKBN menjadi koordinator percepatan penurunan stunting dengan instruksi dari presiden langsung, kita punya namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. TPPS ini struktur organisasinya dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke daerah. Ketuanya siapa? Kalau di tingkat nasional tuh wakil presiden. Di provinsi itu ketuanya wakil gubernur. Dan di kabupaten kota ketuanya itu wakil bupati atau wali kota. Ini sebenarnya struktur ini untuk mempermudah kita membuat intervensi ke bawah. Nah, anggota-anggotanya siapa? Seluruh lintas

0: sektor terikut ter, apa terlibat di dalam organisasi. Struktur organisasi TPPS ini. Harapan kita ketika sekarang BKKBN bukan lagi sebagai koordinator, walaupun mungkin masih dalam transisi nih ya, belum ada perpres yang baru. Harapan kita sebenarnya pimpinan daerah ini peduli gitu. Kalau kami tadi kita sudah sebutkan, kalau BKKBN itu sudah mengimplikasikan atau mengaplikasikan programnya terkait dengan stunting. Kita tadi punya 4 atau 5 program prioritas kementerian. Yang sangat dekat dengan stunting ini ada namanya gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu yang langsung intervensinya itu untuk keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Harapan kita sebenarnya kalau kolaborasi ini berjalan, setiap dinas, setiap institusi itu punya program yang sama. Seperti sosial, mungkin punya program untuk apa namanya pengentasan anak-anak jalanan atau memperkecil ruang buat orang-orang gelandangan yang di jalanan yang minta-minta. Itu sebenarnya harusnya seperti itu gitu. Dan ini tidak bisa BKKBN yang menginstruksikan. Dinas sosial nggak bisa. Ini memang harus ada politik apa namanya ya, keinginan baik, keinginan yang tulus dari pimpinan daerah untuk bisa mengkondisikan agar semua lintas sektor, semua stakeholder, baik itu pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi atau apapun namanya, ikut terlibat di dalam pengentasan stunting. BKKBN sudah berbuat, salah satunya tadi dengan program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Mungkin ini dari
1: kami. Oke, baik. Artinya kalau misalnya ditanya seberapa berdampak, sangat berdampak ya. Termasuk ya, kita pun sebagai media, terkhusus RRI, benar, juga terlibat Bu, benar, ya, untuk bagaimana menggaungkan pencegahan stunting, bagaimana mensosialisasikan ini kepada ya, masyarakat dan juga hal yang ramai lewat media Bu ya. Pak Kin, ada tanggapan?
2: Tadi dari tangkapan tadi memang agak semirip ya, masalahnya yang paling utama itu adalah pimpinan. Dari sudut pandang saya kan sudah ada kepresnya, perpresnya kan tentang percepatan stunting. Permasalahannya saya melihat bahwa di tiap daerah ya kan, di tiap daerah itu seharusnya kan itu pimpinan itu dalam hal ini adalah wakil ya, wakil kepala daerah itu bertindak cepat, tanggap. Saya melihat masih belum optimal gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya melihat seperti tidak merasa bahwa daerahnya ada masalah gitu. Ini kan itu yang membuat kita itu menjadi gini. Kita itu kan kalau pimpinan sendiri seperti itu, gimana di bawahnya bisa saling bekerja sama? Kan gitu, pertanyaan tadi kan gimana caranya untuk bisa bekerja sama? Kalau pimpinannya aja biasa-biasa aja, ya di bawahnya juga tidak akan optimal dalam melakukan kerjasama. Mungkin saya itu aja tambahan dari saya.
1: Oke, baik. Kita kembali coba baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di streaming YouTube kita di kolom komentar tentunya. Kita baca satu persatu ya. Dari Ed Muhammad Juniari, apakah program penanganan stunting selama ini benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pencegahan stunting akan efektif kalau hanya fokus pada gizi dan kesehatan tanpa memperbaiki kondisi ekonomi, sanitasi dan juga lingkungan keluarga? Dari Bu Rabi itu dulu.
0: Oke,
1: boleh?
0: Oke, mungkin tadi kita udah sampaikan itu ya.
1: Iya.
0: Program apa tadi? Pengentasan percepatan yeah, stunting itu tidak bisa dilakukan, itu ya pertanyaannya ya Bang.
1: Yeah, benar.
0: Tidak bisa dilakukan oleh satu institusi aja. Kita tadi saya sudah sampaikan, BKKBN itu sudah cukup artinya berbuat untuk menyadarkan orang-orang. Tapi kan kita bukan tanggung jawab kita sendiri gitu. Kalau urusan perbaikan sanitasi ya dinas terkait yang punya tanggung jawab gitu, yeah, mungkin Perkim atau dinas lingkungan hidup. Terus kalau untuk akses air bersih juga bukan BKKBN, bukan dinas kesehatan juga, tapi ada dinas lain yang dan kita sebenarnya, Bang Riki, dari mulai kita menjadi koordinator itu tahun 2021 sekitar 5 tahun lalu, yeah, ketika kita sudah punya data kartu keluarga risiko stunting KRS tadi dengan data yang dikumpul oleh kader. kita sudah membuka diri. Ini loh, kami punya data ini. Kita sudah sampaikan itu di kalau di provinsi itu di tingkat apa ya namanya ini forum provinsi, OPDKB provinsi. Kita punya sudah punya data ini. Silakan dinas-dinas mengambil fungsi, mengambil porsinya di mana dia bisa berbuat gitu. Dan itu kita sudah sampaikan. Namun tadi kembali lagi keinginan dari pimpinan daerah itu kan berbeda-beda gitu. Saat ini sesuai dengan data yang ada di SSG itu angka prevalensi stunting tertinggi itu ada di Nias Selatan, 37,8 angkanya. Terus maknanya apa ini? Berarti di Nias Selatan itu dari 100 bayi yang lahir ada 37 orang terindikasi stunting. Ini kan paling tinggi nih kan. Terus kita sudah sampaikan ke daerah, ke pimpinan daerah. Sekarang tinggal pimpinan daerahnya, ketika dia tahu daerahnya seperti itu, apakah dia punya kepedulian gitu? Bagaimana sih menurunkan angka stunting ini? Bagaimana sih dia berperan untuk berkolaborasi dengan lintas sektor? Kan dia pimpinan daerah, dia yang punya tanggung jawab sebenarnya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kita rasakan masih sangat apa ya, bukan sangat ya, artinya miris lah kita. Belum semua pimpinan daerah itu punya keinginan untuk mengeluarkan daerahnya dari permasalahan stunting.
1: Oke, baik, ini penjelasan yang cukup lengkap sekali ya pastinya. Saya mau ke Pak Kin lagi. Pak Kin, jika harus menentukan satu prioritas ya, intervensi apa yang paling penting dilakukan untuk menciptakan generasi bebas stunting?
2: Intervensi apa?
1: Iya.
2: Memang semuanya penting sih. Tapi yang paling utama, prioritas pertama ya? Memang tadi pola makan. Tapi ada yang sering kita lupa, pola asuh.
1: Oh iya benar.
2: Pola asuh.
1: Oke. Okay.
2: Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Adawi, panggilannya sering Ibu Atun ya, yang saya ingat gitu. Nah, oleh Ibu Atun itu bahwa itu kejadiannya di 1000 HPK.
1: HPK benar.
2: Berarti itu di situ apa? Seorang ibu yang akan hamil. Pertama akan hamil juga. Hamil terus dan akan melahirkan, dia harus bersiap-siap dengan kesehatannya. Apakah ini ibu aja? Tidak. Faktor keluarganya, suaminya utamanya. Permasalahannya, seberapa besar kesadaran keluarga dalam membentuk misalnya, oh kita punya anak, anak ini lahir, anak ini harus seperti ini, jangan sampai seperti ini. Ada enggak? Sayang studi-studi tentang itu terbatas. Seharusnya itu mainan kami, kan gitu. Nah, saya teringat berapa belas tahun yang lalu itu ada satu kajian, ya kan? Saya ingat kalau nggak salah namanya itu Pak Kemal, ya. Beliau itu studinya kebetulan di membandingkan antara anak bayi yang baru lahir di Inggris dan di Indonesia. Pada saat lahir, itu ting panjang dan beratnya itu nyaris sama. Menariknya, tahun pertama sudah mulai ada perubahan. Tahun kedua sangat besar perubahannya. Itu tahun kedua kan. Waktu ditanyakan hampir rata-rata orang menjawabnya apa? Kan faktor genetik. Kesannya orang Inggris itu tinggi, kita enggak. Kalau saya mengatakan waktu itu kita kurang bersyukur aja jadi orang tua. Anak itu kan sebenarnya dia itu anugerah dari Tuhan. Dia raja, seharusnya kan kita raja ini harus hebat, harus sakti dan segala macam kan gitu. Gak ada orang tua kita berpikir seperti itu. Jadi mereka melihat bahwa bayi lahir ya sudah kasih beri makan. Itu pada masyarakat-masyarakat yang berpendidikan. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak berpendidikan? Makanya wajar ASI 6 bulan tak tercapai. Kenapa? Partisipasi keluarga dan suaminya itu minim. Kemudian asupan makanannya, bahkan di banyak daerah belum sampai 2 hari udah dikasih makan pisang. Menarik itu kan? Dan itu dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Kok bisa seperti itu? Pola asuh. pola asuh kita tuh lemah gitu ya. Itu.
1: Oke, baik. Ini karena juga keterbatasan waktu kita tidak mencukupi begitu ya, kami juga mau menyapa untuk pemirsa-pemirsa yang sudah memberikan tanggapan dan juga berkomentar di kolom komentar di streaming YouTube kita @rnet_medan. Kami ucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi tentunya menyapa dan juga menyimak dialog atau podcast kita hari ini ya. Baik, Pak Kin, ini mungkin closing statement dari catatan yang saya punya. Saya tadi menggarisbawahi pesan manis mungkin begitu ya, bahwa Pak Kin menyampaikan perubahan perspektif dan juga pola pikir dilakukan tentang kalau dulu banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang punya anak adalah amanah begitu. Nah, ini kan artinya membentuk stigma baru di masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Karena sekarang ini kita sangat benar-benar gencar untuk bagaimana menekan angka stunting tersebut. Nah, hari ini di podcast kita, closing statement dari Pak Kin untuk bagaimana pesan-pesan untuk orang tua di luar sana atau mungkin calon-calon pasangan yang akan memiliki anak begitu, Pak Kin, terkait bagaimana kemudian pencegahan stunting ini penting di keluarga. Silakan, Pak.
2: Closing statement saya gini, sadarilah bahwa kita itu adalah milik yang kuasa dan kita juga bisa punya kuasa membentuk generasi baru ke depan. Sebenarnya, jadi kita harus sadar bahwa kita itu harus bisa menjadikan generasi kita ke depan lebih baik dari kita dan unggul.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Kin Toko Rohadi, Ketua Program Studi S2 S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM USU. Terakhir dari Berabiatun, Ibu, closing statement hari ini. Tadi kita mendengarkan banyak sekali penjelasan dan juga insight baru dari Ibu Berabiatun tentang bagaimana sebenarnya poin-poin penting yang harus dipenuhi untuk menekan angka stunting terkhusus di keluarga-keluarga masing-masing. Begitu baik, silakan closing statement, Ibu.
0: Stunting itu adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu kita harus berpikir stunting itu bukan tanggung jawab satu institusi aja, bukan BKKBN yang punya tanggung jawab penuh untuk stunting, mengentaskan stunting, tapi seluruh stakeholder, seluruh lintas institusi punya tanggung jawab untuk mengentaskan stunting di bawah keinginan baik atau kepedulian dari pimpinan daerah. Dan kita tidak akan mendapatkan generasi emas 2045 kalau stunting masih tinggi di wilayah kita. Mungkin itu.
1: Baik, kita beri tepuk tangan kembali untuk Ibu Rabiatun Adawiya, Ketua Tim Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Sumatera Utara. Demikian pendengar dan juga pemirsa serta audiens yang hadir di sini, dialog podcast cerita aja langsung dari Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan tema Ngobrol Stunting, Kolaborasi Wujudkan Generasi Unggul. Dan kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir di sini telah mengikuti podcast cerita aja. Baik, sampai ketemu di podcast cerita aja lainnya dan juga dengan topik-topik menarik lainnya. Kami dari RRI Medan pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga, kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026, saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with a volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan.

naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk

0: 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
1: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan.

0: pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak di
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti track landing. Track landing sedang dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada luxury area garasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya saat ini social club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar gak disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga

dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

104,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat-sehat semuanya ya. Di hari ini Selasa 15 September 2026, bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini cuaca cerah, semoga makin semangat yang beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan ya. Baik itu kerjaannya sendirian, virtual, atau mungkin kerjanya tim ya. Mudah-mudahan semuanya tetap solid, tetap optimis untuk melaksanakan apapun itu aktivitasnya hari ini. Semoga tidak ada kendala suatu apapun pendengar ya. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca, lalu lintas, atau ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda siang hari ini, boleh sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Untuk itu dokter akan memberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol dapat diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika sebelum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Saudara pendengar, masih bersama kami di Medan siang ini. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, pada Senin malam menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada September 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto, secara terpisah menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Timur. Menurutnya, penetapan musik Daul sebagai warisan budaya tak benda Indonesia antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan kajian yang menunjukkan bahwa jenis musik itu sudah berkembang di Pamekasan selama 50 tahun lebih. Selain itu, keunikan alat musik Daul, eksistensi para pelaku seni yang terus berupaya mempertahankan musik Daul, serta pembinaan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan. Penetapan musik Daul sebagai warisan budaya tak benda Indonesia diharap dapat mendorong peningkatan upaya pengembangan dan pelestarian jenis musik itu oleh pemerintah, seniman, dan masyarakat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, saudara pendengar. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di Medan Siang ini. Selamat menikmati hidangan makan siang Anda yang sudah nyampe makan siangnya atau masih dipesan online ya. Hari ini nggak bawa bekal sama sekali. Jadi hari ini menunya apa aja nih pendengar ya? Ada menu spesial apa yang akan disantap untuk menu hidangan makan siang hari ini? Boleh berbagi informasi via WhatsApp di 0811616943. Ada sayur-sayuran, kemudian ada lauk pauk apa aja ya untuk siang hari ini yang akan disantap sendirian atau mungkin sama teman-teman kantor, sama keluarga mungkin ya. Nah, pastikan juga untuk menu makan siang Anda adalah menu makan sehat, menu makanan yang bergizi seimbang, yang tidak mengandung banyak santan-santanan ataupun lemak jenuh ya. Karena mengingat Anda punya riwayat kolesterol atau punya riwayat darah tinggi, ada diabetes juga ya. Jadi pastikan untuk menu makan siang hari ini makan makanan yang sehat, yang jauh dari santan-santanan yang bisa memicu kadar kolesterol dan juga memicu diabetes Anda, pendengar. Ada sayur-sayuran juga baik untuk kesehatan Anda ya. Kemudian untuk Anda yang mungkin program diet, ini menu makan sehat juga penting untuk disantap siang hari ini. Jadi apapun itu menu makannya, yang penting menu makanan yang sehat, bergizi seimbang ya. Kemudian proteinnya lengkap. Terus ada juga ini ya, dessertnya ya, ada buah-buahan, ada agar-agar atau Nutrijel gitu ya. Oke, makin ini ya, makin sehat lah ya hari ini ya. Boleh berbagi informasi seputar kuliner siang Pro 1 Medan, silakan boleh kirimkan foto ataupun video masakan Anda untuk bisa kita rasakan bersama ya. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan tetap berbahagia terus ya untuk hari ini, tetap happy.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik. Dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat.

dan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Gio Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu

0: Dengar khususnya anda kaum muslimin muslimat yang beromisili di wilayah Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, selamat menikmati dengan makan siang. Untuk Anda yang tengah menikmati dengan makan siang hari ini, semoga hidangannya bisa membuat Anda semuanya menjadi lebih kenyang ya, lebih menikmatinya dengan penuh sukacita begitu ya. Apapun itu menunya untuk siang hari ini, semoga semuanya berbahagia selalu. Mau makannya sendirian, berdua atau rame-rame, tetap ya bisa menikmati bareng-bareng dengan teman ya, menikmati bareng-bareng bersama dengan rekan-rekan kantor begitu ya. Itu lebih enak sih sebenarnya ya, daripada makan sendirian kita enggak bisa sharing ya. Kalau makan rame-rame itu lebih nikmat gitu rasanya. Kenapa? Karena bisa saling sharing, saling icip-icip gitu ya. Baik pendengar, kita masih terus hadirkan kebersamaan di Medan siang ini, dan sesaat lagi pukul 13 kita akan ikuti Lintas

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Pendengar, kita jelang pukul 13, segera kita ikuti Lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Baiklah pendengar di 96,2 MHz, rangkaian lagu-lagu Rere News kami cukupkan untuk Anda di siang hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan pendengar lintas megatol untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti lintas megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: hal ini apabila tidak ada lagi bisa diselesaikan secara internal, maka kita akan bawa ke ranah hukum.
1: Kalau masih ada pungutan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita BAP.
2: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korda 16 Medan Sibolga Gunung Sitalinya Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, BNN bersama BRIN tahun 2025 menunjukkan penggunaan narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 25 tahun. Dua mantan karyawan KSP 3 Nias telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan melalui jalur hukum. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Survei BNN bersama BRIN tahun 2025 menunjukkan pengguna narkoba kini didominasi kelompok usia 15 hingga 25 tahun, termasuk remaja yang masih berstatus pelajar. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menyoroti fenomena penggunaan narkoba di kalangan remaja usia sekolah. Kepala BNNP Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan terjadi pergeseran kelompok usia pengguna narkoba di Indonesia. Pergeseran itu terlihat dari hasil survei BNN RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tahun 2025. Jika sebelumnya pengguna terbesar berada pada usia dewasa, kini kelompok usia 15 hingga 25 tahun menjadi yang terbesar. Tatar mengatakan perubahan tersebut menunjukkan pengguna narkoba kini semakin bergeser ke usia produktif muda, termasuk kalangan pelajar. Secara nasional, prevalensi pengguna narkoba juga meningkat. Angkanya naik dari 1,73% pada 2019 menjadi 2,11% pada tahun 2025, atau dari sekitar 3,3 juta menjadi 4,1 juta jiwa. Kondisi tersebut mendorong BNN memperkuat pencegahan dengan menyasar lingkungan pendidikan. Dua program unggulan yang disebut Tatar adalah Ananda Bersinar dan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau IKAN.
2: Usia-usia produktif yang bisa dewasa tetapi terusia-usia sekolah. Oleh karena itu, BNN RI telah mencanangkan sebuah program, dua program unggulan yaitu Ananda Bersinar dan IKAN. Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih dari narkoba. Kemudian IKAN ini singkatan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Apa yang dilakukan oleh BNN dengan dua program ini? Yang pertama, Ananda Bersinar. Kita melakukan berbagai langkah pencegahan yang sasarannya mulai digeser ke anak-anak pelajar atau sekolah. Salah satu contohnya misalnya dibentuknya Saka Anti Narkotika. Di Sumatera Utara sudah dibentuk dan kita sudah dilantik namanya Mabisaka, Majelis Pembimbing atau Pembina Satuan Karya Anti Narkotika.
1: Selain lingkungan sekolah dan kampus, BNN juga mendorong keluarga ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Selain persoalan tunggakan, KSP Tiga Nias juga tengah mengusut dugaan penyelewengan melalui jalur hukum. Dua mantan karyawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan Cevan Zaluho.
3: Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan atau KSP Tiga Nias menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan penyelewengan yang terjadi di lingkungan koperasi. Ketua Pengurus KSP Tiga Nias, Justinus Menreva, mengatakan sejumlah laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut.
4: Yang disebabkan oleh pinjaman yang tertunda dari anggota dan juga atas dugaan penyelewengan keuangan ini, maka salah satu langkah untuk memulihkan diri adalah dengan komitmen kami pengurus dan pengawas untuk benar-benar menindaklanjuti hal ini apabila tidak ada lagi bisa diselesaikan secara internal, maka kita akan bawa ke ranah hukum.
3: Dari laporan yang telah disampaikan, satu perkara telah menetapkan tersangka, sedangkan satu laporan lainnya masih dalam tahap penyidikan. Justinus menyebut dua mantan karyawan KSP Tiga Nias berinisial DG dan FH telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menegaskan keduanya bukan bagian dari unsur pengurus maupun pengawas KSP Tiga Nias. Ketua Pengawas KSP Tiga Nias, Yamanati Zebua, mengatakan pengawas mendukung langkah hukum yang ditempuh pengurus sebagai bagian dari proses pembenahan internal.
4: Kami pengurus KSP Tiga Nias dan tentunya secara bersama-sama pengawas KSP Tiga Nias yang tidak bisa terpisahkan dalam hal ini tetap berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya dalam hal pemulihan.
3: Yamanati juga menyebut proses hukum dapat berkembang apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran oleh pihak lain. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pemulihan sekaligus mengembalikan kepercayaan anggota terhadap KSP 3 Nias. Dari Kota Gunung Sitoli, saya Jevan Zaluhu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Noli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan James Franciscus.
5: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Noli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
6: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas, TNI, BPBD, udah melakukan pencariannya, menyusuri tepi pantai hingga ke arah pantainya. Nah, memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
5: Sebelumnya, kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di Sibolga enggan melaut. Laporan Joy Sihotang.
1: Cuaca buruk yang masih terjadi di perairan pantai barat Sumatera membuat sejumlah nelayan tradisional di kota Sibolga memilih untuk tidak melaut. Sabarudin, seorang nelayan penjaring salam di kota Sibolga saat disambangi RRI di Jalan Ahmad Dahlan kemarin, menyampaikan dirinya terpaksa menunda aktivitas menangkap ikan karena gelombang tinggi dan angin kencang kerap terjadi di tengah laut. Sabarudin juga mengaku kondisi cuaca yang tidak menentu membuat para nelayan mengurungkan niat untuk melaut. Selain membahayakan keselamatan, hasil tangkapan juga, kata Sabarudin, tidak sebanding dengan risiko yang harus dihadapi.
2: Dalam 3 tahun nih jauh enggak menangkap ikan. Itu cukup makan lah itulah.
3: Iya, kalau kadang-kadang terlalu
2: pun enggak cukup.
3: Ini awak pinjam-pinjam dulu uang nak beli minyak biar bisa berangkat.
1: Selanjutnya Sabarudin berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga para nelayan dapat kembali melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Joy Sihotang melaporkan.
0: Penanggulangan bencana di daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengoptimalkan seluruh potensi komunitas lokal secara menyeluruh. Laporan Ano Verlis Hulu.
4: Penanggulangan bencana di daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengoptimalkan seluruh potensi komunitas lokal secara menyeluruh. Hal tersebut ditegaskan oleh manajer LOB Ministries, Pendeta Avoda R. Pengalaman Bago, dalam workshop pembahasan draft rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang digelar BPBD Nia Selatan belum lama ini. Menurut Avoda, sektor keagamaan dan lembaga adat menyimpan potensi amat besar yang selama ini belum terintegrasi secara maksimal dalam sistem penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mensinkronkan peran komunitas berbasis iman dan struktur adat guna memperkuat ketahanan masyarakat. Di sisi lain, ia mengemukakan perlindungan utama saat bencana harus difokuskan pada kelompok rentan yang mencakup lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Pendataan yang akurat terhadap keberadaan anak-anak dalam kategori rentan ini juga menjadi kunci krusial agar intervensi darurat tepat sasaran.
5: Maka, bagaimana dengan sekolah? Sekolah merupakan kekuatan yang sangat tidak bisa diabaikan ini. Ya, bagaimana peran guru-guru di dalamnya? Karena baik itu SD, SMP, dan seterusnya, yang termasuk perguruan tinggi dalam hal ini. Bagaimana peran mereka? Apakah sudah ada di rencana peraturan daerah ini?
4: Pendeta Avoda Bago berharap penyusunan ranperda tentang penanggulangan bencana mampu merespon spektrum ancaman yang kian meluas dan tidak hanya terbatas pada bencana alam semata. Regulasi baru tersebut juga harus mengantisipasi ancaman non-fisik yang kian mengintai seperti krisis keamanan digital dan maraknya penyalahgunaan narkoba. Ia juga menuturkan pengalaman lembaga tersebut dalam melatih satuan tugas desa serta pelaksanaan simulasi bersama BPBD terbukti efektif memetakan kesiapan warga. Model pembinaan berbasis desa ini dinilai layak diakomodir dalam perda agar dapat dijadikan percontohan dan lokasi studi banding bagi wilayah lain. Selain itu, manajemen dapur umum juga perlu dikelola secara sistematis dengan memberdayakan para kader perempuan dan petugas posyandu di tingkat lokal. Keterlibatan aktif ibu-ibu ini sangat vital untuk memastikan pemenuhan gizi serta kebutuhan spesifik anak-anak saat situasi darurat bencana terjadi. Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Program sekolah gratis dari Gubernur Sumut mulai ditegaskan di Kepulauan Nias. Kacabdis wilayah 13 Augustinus Salawa melarang keras pungutan di tingkat SMA-SMK, mulai dari uang komite hingga pembelian seragam. Laporan Muni Eli Harefa.
6: Kalau masih ada pungutan tersebut oleh guru atau kepala sekolah, maka akan kita panggil dan kita BAP, dan kalau memang itu disengaja, maka kita kenakan PP9.
7: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara yang mencakup Kepulauan Nias, Agustinus Salawa, menegaskan seluruh sekolah SMA, SMK, dan SLB dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Hal itu disampaikan menyikapi program Gubernur Sumatera Utara terkait sekolah gratis dan beban uang komite. Ia menjelaskan dengan adanya program unggulan bersekolah gratis dari gubernur, pihaknya melakukan pemantauan setiap hari.
6: Dari setiap sekolah, dengan adanya program Pak Gubernur PUBG ini, maka di setiap sekolah kita pantau setiap hari, tidak boleh lagi ada pungutan. Pungutan di sekolah, baik SMA maupun SMK maupun SLB. Pungutan dalam berbentuk apapun, contohnya ada komite, ada SPP, atau ada pembelian baju seragam. Tidak boleh lagi diadakan oleh sekolah. Sehingga kita larang di setiap sekolah bahwa tidak ada pungutan tersebut.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri Unggulan Sukmanias, Ivola Lalarosa, membenarkan bahwa di SMA Negeri Unggulan Sukmanias sudah tidak ada lagi pemungutan uang komite. Ia menambahkan kebijakan sekolah gratis ini sudah diberlakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk wilayah Kepulauan Nias dan beberapa daerah lain seperti daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara.
8: Sudah lama tidak komite lagi. Betul, hanya dari dana bos, Pak. Oh, ya, ini memang untuk keperluan, ya, Pak. Ada tak berapa kabupaten lagi luar keperluan, ya, Pak.
7: Ia juga sangat berterima kasih atas program gubernur ini. Program ini sangat membantu dan memastikan tidak ada lagi beban biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Dari Gunung Sitoli, reporter Munilia Reva, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukung instruksi Gubernur, Bulog Nias siap menggelar gerakan pangan murah GPM rutin. Berikut laporan Ida Rami Telaum Badua.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar secara rutin setiap minggu. Hal itu disampaikan Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias. Ia mengatakan langkah strategis ini sejalan dengan inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat serta mengendalikan angka inflasi daerah.
10: Dalam rangka menjaga ya stabilitas harga, terutama ketahanan pangan di Pulau Nias, gerakan pangan murah itu pasti menjadi suatu kegiatan yang memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat. Gubernur Utara melalui surat yang disampaikan ke Kabupaten Kota itu menyerukan bahwa setiap Kabupaten Kota yang berada di Sumatera Utara itu harus melaksanakan GPM paling tidak 2 kali dalam 1 minggu. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Utara, terutama di Kepulauan Nias, berkoordinasi dengan Bulog untuk melaksanakan GPM secara kontinu dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Untuk jadwalnya itu direncanakan di setiap hari Senin Selasa, namun tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Pada dasarnya Bulog selalu siap sedia untuk melaksanakan GPM dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota khususnya di Kepulauan Nias.
9: Sampaikannya, komitmen dan peran nyata Bulog dalam menyukseskan program mingguan ini mencakup beberapa hal penting. Di antaranya, Bulog menjamin ketersediaan bahan pangan esensial berkualitas dengan harga terjangkau di setiap titik pelaksanaan GPM, terutama beras SPHP dan minyak goreng. Selanjutnya, pihak Bulog memastikan bahwa cadangan pangan pokok di gudang berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung kegiatan rutin ini secara berkelanjutan. Program ini juga dijalankan melalui kolaborasi erat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, serta aparat keamanan untuk memastikan distribusi tepat sasaran langsung ke masyarakat. Dengan adanya kepastian stok dan komitmen distribusi mingguan dari Bulog, pimpinan Perum Bulog KC Nias berharap masyarakat Kepulauan Nias dapat dengan mudah mengakses pangan murah serta terhindar dari lonjakan harga yang signifikan. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-46 sekaligus memberikan tali asi kepada 13 purna olahragawan berprestasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga harus dibangun sebagai satu ekosistem.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-46 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Bobby mengatakan, peringatan HAORNAS tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pembangunan olahraga di Sumatera Utara melalui peningkatan prestasi atlet maupun pengembangan budaya olahraga di masyarakat. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, tangguh, disiplin, dan berdaya saing. Pada upacara peringatan HAORNAS ini, Bobby juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi.
11: Prestasi olahraga berarti kita sedang membangun manusia Indonesia secara utuh, membentuk karakter dan disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki daya juang, sekaligus berprestasi pada kesehatan masyarakat agar semakin bugar, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Prestasi olahraga juga juga harus ingat, atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga. Oleh karena itu, budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga harus dibangun sebagai satu ekosistem.
9: Sementara, seorang purna olahragawan berprestasi, Sandra Ariani, mengapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih memberikan perhatian kepada para mantan atlet. Menurutnya, penyerahan tali asih ini menjadi penghargaan atas perjuangan yang telah mereka lakukan selama menjadi atlet.
12: Bahagia ya, karena pemerintah daerah masih memperhatiin legend-legend yang pernah meraih medali di SEA Games atau Asian Games atau Olimpiade masih diperhatiin. Jadi saya sangat terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara. Semoga atlet Sumatera Utara semakin jaya dan berprestasi di PON, SEA Games, atau Asian Games.
9: Pemberian tali asih kepada 13 orang purna olahragawan berprestasi merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para olahragawan dalam mengharumkan nama Sumatera Utara di bidang olahraga. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekali.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dengan berasanya berada pukul 13.30, segera kita akan ikuti 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta
1: melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan bintang tamu kita untuk hari ini, ada Budi Doremi. Boleh WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon studio di 0213440696 dan 0213441499.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro1 Jakarta dan Pro1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja bintang tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend ini, senior
0: teramat
1: saya.
0: Legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong,
0: masih sih.
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan, enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya. Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi ini memanggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13 Agustus.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
0: Oh.
1: Udah lama ya?
2: Iya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milik saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik, pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
2: Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke gak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang gak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
2: Betul.
3: Wakatobi kan Bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Itu judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita enggak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gua enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Okay. Ya,
2: sih?
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau
0: tidak.
1: Ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Terus satu lagi, satu lagi Ling Ling tuh tinggal di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpiodila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kayu di Maluku Tengah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Halo. Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Samen, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah ya, baik.
1: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya
0: bintang. Iya, silakan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
5: Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya. Banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Kecap, garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
2: Amin.
6: Yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul, Pak komposer
1: ya, sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Katanya kan kalau pasien
1: itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya.
0: Ini Budi.
1: Ya Allah. Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini maknanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubur Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
3: Fiturin sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya salam pertama buat ini Kegazi, Kak Rahma, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
1: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat,
1: Syafiq.
4: Tapi kabaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, okay.
1: Apa kabar? Kabar
4: baik. Puhabah habaget jawabannya.
1: Iya, siap.
4: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi Bakabadia.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah mulai lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyari kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Akan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul teh.
4: Iya Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Nah, pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya? Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya.
0: Terima kasih
4: Tete. Rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Okay.
1: Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat sekali.
5: Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung ini dengan.
5: Orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul.
5: Terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke banget ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Maksudnya mau.
5: Ya.
0: Oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya,
0: terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
5: Pas Budi ya. Doremi Fasolasi Dudu Sila Solfangir.
1: Itu tangga nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih
0: ya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
6: Halo. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bung, Bang Derai di Sopeng.
6: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
7: Saya suka itu lagunya yang lagunya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya, oke.
7: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Iya,
7: abjad,
0: hijau iya gitu ya.
7: Boleh.
0: Siap.
7: Amin.
0: Ya, ditunggu ya.
7: Tunggu juga ya. Iya. Bantengku juga ya, Bantengku juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 oh, jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. Jam, nanti semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
7: Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan baik, siapa ini?
8: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mal. Oh, Ayu Ambon.
1: Ambon.
0: Silakan, Yu.
8: Iya, mau ke tengah. Langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
2: Kayu.
8: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Tuh.
8: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
8: Okay. Iya namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Yeah.
8: Iya. Iya. Okay. Atau enggak mana gitu ya dari inspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya, iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
8: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
8: Selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
8: Terima kasih.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul betul betul betul. Jawabnya. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: yang bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Itu iya, yang betul. Ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Okay.
2: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Yeah. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pingkan.
2: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada membuat ada karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
2: kita pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
0: siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
0: Aku tanpa kamu tanpa aku featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi,
1: Ica,
0: oh Ica, Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan.
1: Ada kan?
0: Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
0: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya do re mi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Okay.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Lado, Budi Do Remi kayak gitu.
0: Iya, nice. Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada ya. Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama banget kalinya aku kesana terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah. Ya sudah.
1: Maluku Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1 2 3 4 5 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Do Re Mi dengan 1 2 3 4 5 6.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai, apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya.

0: diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: kalau
0: malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya,
2: ini Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini
0: Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya. Oh,
1: ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya kan siang-siang gini Kak panas,
0: tolong
2: dengerin okay. lagu Kak Budi suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Hmm. Jadi mau ya, dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oh, oke, okay. Siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa ini? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak sudah. Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang
1: saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru berapa minggu lagu baru ya lagu
1: nah,
3: baru apa yang baru
1: kamu,
3: rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Yeah.
0: Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada Untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Okay.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri, kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu, karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari not apa notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doreni. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doreni. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar apa namanya lagu-lagu Budi Doreni ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke.
1: Alright,
0: kita dengerin lagu dulu, karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doreni untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo?
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo?
0: Halo?
4: Halo, selamat.
1: Iya?
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau dengar nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin. Ini nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera mungkin. Sukses.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Kelly, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Selamat 4,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Ya, di Medan sore ini Anda akan ditemani dengan Rafika Putri pastinya hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya, informasi yang kita lansir dari rri.co.id, ringankan beban keluarga pasien ya. Pemkab luncurkan program Paskali dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan inovasi pelayanan akses kesehatan Kita Peduli atau Paskali khusus bagi keluarga pasien yang menemani di rumah sakit. Jadi program ini diresmikan langsung Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan di sela-sela acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di lapangan Mangga Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbang. Jadi bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dan program Paskali ini dikhususkan bagi warga miskin desil 1 dan desil 2 yang mencakup layanan antar jemput ke rumah sakit hingga pendampingan selama perawatan. Gak hanya itu juga nih pendengar, keluarga yang menjaga pasien di rumah sakit juga mendapatkan jatah makanan gratis dan bantuan akomodasi sesuai dengan persyaratannya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, di jam 15.24 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada Ungu dengan Demi Waktu ya, dan pastinya nanti ketika waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia bagian barat ya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda berita sore produksi RRI Medan. Dan untuk Anda menemani aktivitas Anda sore hari ini ya, yang mungkin sudah kehilangan semangatnya karena sudah capek beraktivitas dari pagi, akan Vika hadirkan untuk Anda spesial dari Tulus dengan Gajah. Setidaknya

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 14 Mei dan Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Mengeluhkan mual muntah, sakit kepala, ada sakit perut juga. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan menduga khususnya mengungkap salah satu residivis yang ibu-ibu dalam hal ini.
0: Sari berita. Kondisi 20 pelajar di Kabupaten Asahan yang sebelumnya diduga mengalami keracunan mulai membaik. Seorang ibu rumah tangga yang diduga mengedarkan ganja kembali ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Medan setelah sebelumnya menjalani hukuman kasus narkoba. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan menyebutkan kondisi 20 pelajar yang sebelumnya diduga mengalami keracunan mulai membaik. Laporan Hendra Syaputra.
3: Sebelumnya sebanyak 13 siswa menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan telah mengalami mual, sakit perut dan pusing usai mengkonsumsi makanan massal pada Senin 14 September 2026. Laksana tugas Direktur RSUD Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan Dr. Eka Wildasari mengatakan siswa tersebut sebelumnya mendapat penanganan di unit gawat darurat RSUD Kisaran. Menurutnya, keluhan yang dialami para siswa muncul setelah mengonsumsi makanan yang diantar ke sekolah. Dr. Eka menjelaskan, seluruh siswa yang menjalani perawatan saat ini telah dirawat inap untuk menjalani observasi. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi para siswa dapat dipantau secara lebih optimal oleh tim medis.
1: Mengeluhkan mual muntah, sakit kepala, ada sakit perut juga. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan bahwasanya semua pasien kita observasikan dan kita rawat inapkan. Supaya apa? Supaya kita enak untuk memeriksa, memantau semua pasien.
3: Meski demikian, pihak rumah sakit belum dapat memastikan bahwa keluhan yang dialami para siswa disebabkan oleh program makanan yang diantar ke sekolah. Ia menyebut dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan observasi lebih lanjut. Namun berdasarkan gejala yang dialami, kondisi yang mengarah pada dugaan keracunan makanan. Informasi terakhir bahwa pada Senin sore, 6 orang bertambah dan pagi tadi Selasa 15 September 2026, satu siswa lagi masuk sehingga total menjadi 20 orang. Namun kondisi ke-20 pelajar tersebut kian membaik setelah mendapat dapatkan perawatan dari pihak RSUD Abdul Manan Simatupang. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti bersama Wali Kota Medan Riko Waas meninjau SMP Negeri 16 Medan untuk melihat kondisi fasilitas dan kegiatan belajar mengajar pasca banjir yang terjadi akhir tahun lalu. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas meninjau SMP Negeri 16 Medan pada Senin kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mukti melihat sejumlah fasilitas dan program pendidikan di SMP Negeri 16 Medan. Salah satunya pelaksanaan makan bergizi gratis MBG yang menurutnya berjalan lancar dan aman. Selain MBG, ia juga meninjau penggunaan interaktif flat panel IFP atau papan interaktif digital dalam pembelajaran. Selain itu, Abdul Mukti kemudian melihat ruang kelas yang sebelumnya terdampak banjir dan telah selesai direhabilitasi. Ia mengatakan pembangunan ruang kelas tersebut rampung pada Agustus 2026 sehingga seluruh kegiatan pembelajaran kini telah kembali berlangsung 100% secara tatap muka.
5: Di SMP 16 ini saya meninjau langsung sekolah ini menerima MBG. Padahal juga tadi melihat kelas yang mendapatkan bantuan interaktif flat panel atau PID, papan interaktif digital juga sudah digunakan oleh guru untuk mengajar matematika. Tadi pula Pak Wali Kota juga mencoba masuk ke kelas dan juga bantuan yang lain yang kita berikan. Alhamdulillah semuanya bermanfaat dan Pak Wali Kota menyampaikan pembangunan refit yang terdampak banjir ini selesai pada waktunya bulan Agustus sehingga semua kegiatan pembelajaran sekarang sudah berlangsung 100% ya Pak, 100% tidak perlu ada lagi yang melalui pembelajaran daring.
4: Lebih lanjut, Abdul Mukti berharap hasil pembangunan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Ia juga meminta lingkungan sekolah terus dirawat termasuk melakukan pengecatan pada bagian yang masih membutuhkan perbaikan sehingga sekolah menjadi tempat yang aman, sehat, bersih, dan nyaman bagi siswa. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas memastikan seluruh kebutuhan mebel yang rusak akan diganti tahun ini ini demi kenyamanan siswa. Menurut Riko, pembenahan sarana pendidikan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan, tetapi juga fasilitas yang digunakan siswa setiap hari. Karena itu, Pemko Medan memastikan pengadaan membelar SMP Negeri 16 Medan dilakukan tahun ini.
6: Tentunya modulun juga, Pak. Ya, itu akan kami isi kembali. Dikatakan tahun lalu, sekolah ini SMP-nya termasuk yang cukup parah, sehingga mobilernya meja-meja belajar anak itu sangat rusak. Tadi bisa kita lihat sendiri masih banyak yang gantung. Untuk tahun ini kita akan isi kembali mobilernya supaya anak-anak kan lebih nyaman belajar.
4: Sebelumnya, UPT SMP Negeri 16 Kota Medan mendapatkan program revitalisasi 2026 pasca banjir akhir tahun 2025 dengan nilai revitalisasi Rp2.901.752.000. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tim BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menemukan warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Kecamatan Sorkam pada Senin kemarin. Berikut laporan James Franciscus.
7: Seorang warga lanjut usia yang dilaporkan hanyut di Sungai Kualo, Desa Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, akhirnya ditemukan. Korban bernama Samsudin Manulang, 61 tahun, ditemukan tim pencarian pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantiara, menjelaskan, sebelumnya, Samsudin dilaporkan hanyut pada Minggu malam, 13 September 2026. Korban diduga terseret arus saat berupaya mengambil kayu kelondongan yang hanyut di sungai.
8: Ya, jadikan dari pagi, tim SAR, ada Basarnas TNI, BPBD, udah melakukan pencarian ya, menyusuri pantai hingga ke arah pantainya. Memang ini baru ditemukan, laporannya baru nyampe juga, baru datang di grup kita bahwa sudah diketemukan gitu.
7: Sebelumnya, kondisi Sungai Kualo dilaporkan memiliki arus cukup deras dan air keruh ketika kejadian berlangsung. Cuaca gerimis juga turut menjadi kondisi yang dihadapi saat korban diduga terseret arus. James melaporkan.
0: Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga menjual ganja. Pelaku ternyata residivis kasus narkoba yang baru bebas dari penjara pada 2025. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
9: Seorang ibu rumah tangga berinisial NW 41 tahun kembali berurusan dengan polisi karena diduga menjual narkotika jenis ganja. Warga Jalan Masjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan ditangkap di sekitar rumahnya. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, saat ditangkap, polisi menemukan dua paket ganja dari tangan pelaku yang diduga siap diedarkan.
2: Kali ini, jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan, Unit 3 khususnya, mengungkap salah satu residivis yang ibu-ibu dalam hal ini. Barang bukti dari inisial NW 41 tahun, kita amankan sebanyak 4 paket ganja sesaat tim ataupun petugas yang melaksanakan upaya paksa mengamankan 2 buah paket yang ada di tangan ibu NW ini. Ternyata ibu NW sudah mengkonsep sedemikian rupa, disimpan sesafety mungkin, namun tim tidak kehilangan akal, berhasil mengamankan 2 paket sisanya di dalam tas berwarna pink ini.
9: Dari hasil pemeriksaan, NW diketahui bukan kali pertama terlibat kasus narkoba. Ia merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2022 dan baru bebas dari penjara pada tahun 2025. Kepada polisi, NW mengaku mendapatkan ganja dari seseorang berinisial BT. Polisi kini memburu BT yang diduga menjadi pemasok ganja kepada NW.
2: NW merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2022 dan baru saja keluar di 2025 dan di 2026 ini NW melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Ibu NW, menurut pengakuan yang bersangkutan, mendapatkan narkoba dari inisial BT tadi hanya ditentukan spot-spot yang akan diambil. Contohnya di tong sampah ataupun di pinggir selokan. Kami pastikan sekali lagi BT Anda tetap kami kejar dan dalam waktu dekat tentunya kami akan ungkap.
9: Kasus ini kembali menunjukkan bahwa peredaran narkoba dapat melibatkan siapa saja, termasuk ibu rumah tangga dan orang yang pernah menjalani hukuman. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
10: Itu batang gele.
11: Ya itulah dia.
4: UPT Puskesmas Belawan memperluas layanan cek kesehatan gratis dengan mendatangi langsung berbagai kegiatan masyarakat, terutama untuk mempermudah akses warga yang terkendala menjangkau puskesmas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Iya, ini adalah upaya kita jemput bola.
11: UPT Puskesmas Belawan melakukan layanan jemput bola program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya dilakukan saat kegiatan sapa warga dan gotong royong di Kelurahan Belawan 1. Pelaksana tugas Kepala UPT Puskesmas Belawan, Tina Aryani, mengatakan layanan CKG dilakukan untuk mendekatkan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Sebab tidak seluruh warga dapat langsung ke puskesmas karena terkendala jarak maupun biaya transportasi.
10: Iya, ini adalah upaya kita jemput bola, karena kan nggak semua masyarakat tuh ke puskesmas, mungkin dari segi ongkos, jauh. Jadi kan CKG ini memang kita lakukan itu. Nah, kalau di Belawan itu setiap ada kegiatan, nanti kita ikut. Ya, ini kan ada gotong royong, sapa warga, kita nanti di situ CKG. Setidaknya juga kita menyiapkan di situ udah ambulans, ada kegiatan itu kita standby Belawan ini.
11: Tina mengatakan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan gula darah, tekanan darah, status gizi, screening tuberkulosis, dan nabza. Puskesmas Belawan juga menyediakan konsultasi gizi dan kesehatan lingkungan, serta menindaklanjuti warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun rujukan. Tina menyebut kelompok lanjut usia menjadi salah satu sasaran yang membutuhkan pendekatan jemput bola karena lebih sulit mengakses pelayanan kesehatan. Puskesmas juga berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk mendekatkan pemeriksaan kepada warga dan mendampingi rujukan ke rumah sakit apabila diperlukan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Kegiatan itu kita standby Belawan ini.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar dan pemirsa, jembatan Perintis di Jalan Sawit 1, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan dibuka secara resmi pada Senin kemarin. Wali Kota Medan Riko Waas melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM, Adlan, menyampaikan jembatan tersebut tidak hanya menjadi sarana penghubung, namun juga mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ia juga mengajak warga menggunakan dan merawat jembatan secara bersama-sama agar manfaat dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, Adlan berharap peresmian jembatan tersebut akan memperlancar mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Peresmian turut dirangkai dengan pembagian bantuan beras kepada 100 warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
4: Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong olahraga road race menjadi wadah positif bagi generasi muda guna mengembangkan bakat dan prestasi. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Semoga Wali Kota Siantar Road Race 2026.
14: Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi mendorong kegiatan olahraga otomotif menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat secara positif. Hal itu disampaikannya saat membuka perlombaan Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 yang digelar di Terminal Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Minggu 13 September 2026. Wesley menilai kegiatan road race dapat mendukung pengembangan olahraga dan kreativitas anak muda di kota tersebut. Ia pun berharap ajang ini dapat meningkatkan nilai sportivitas serta melahirkan pembalap berprestasi.
13: Semoga Wali Kota Cup Siantar Road Race 2026 berjalan dengan lancar, aman dan sukses, serta melahirkan pembalap-pembalap berprestasi yang nantinya dapat mengharumkan nama Kota Pematang Siantar di tingkat yang lebih tinggi.
14: Sementara Ketua Panitia Siantar Road Race 2026, Rocky Marbun, mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan hingga dapat berjalan lancar. Ia berharap kegiatan road race ini dapat menjadi agenda tahunan dan semakin berkembang di Kota Pematang Siantar. Andreas Purba melaporkan.
13: Lebih tinggi.
4: Minat masyarakat membeli emas menurun meski harga komoditas tersebut saat ini menunjukkan tren penurunan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
15: Jadi kalau harga emas turun, sepertinya kurang pembeli. Karena takut harga emas semakin lama nilainya makin turun, jadi kebanyakan jual.
16: Penurunan harga emas berdampak pada menurunnya minat masyarakat dalam membeli emas. Manajer bisnis PT Pegadaian Cabang Pulau Brayan, Deli Wahyuni, mengatakan emas batangan saat ini berada di harga Rp2.541.000 per gram, sementara tabungan emas saat ini berada di harga Rp2.470.000 per gram, turun Rp11.000 dari sekitar Rp2.481.000 per gram pada hari sebelumnya. Menurutnya, tren penurunan harga emas saat ini justru membuat masyarakat lebih memilih untuk menjual daripada membeli emas. Deli menyebut, jumlah masyarakat yang menggadaikan emas juga mengalami penurunan. Masyarakat lebih banyak untuk mempertahankan emas yang digadai dengan memperpanjang masa gadainya.
15: Turun, karena masyarakat takut harga emas turun. Jadi kalau harga emas naik, itu malah ikut-ikutan beli. Gitu. Harga emas sudah meningkat. Jadi kalau harga emas turun, sepertinya kurang pembeli. Kalau ngejual, kalau di pegadaian, banyak sih yang melepas gitu, banyaknya barang lelang di pegadaian gitu, artinya memang kalau di toko pun mungkin banyak yang jual, karena takut harga emas semakin lama nilainya makin turun, jadi kebanyakan jual, karena di sini pun nasabah banyak meninggalkan barangnya pada saat dulu gitu, menggadai itu dengan harga yang tinggi, dan mulai Januari Februari, dengan kondisi harga yang turun gini, kan nasabah nyicil tuh sesuaikan dengan taksiran hari ini, nasabah hanya mempertahankan emasnya aja gitu, memperpanjang.
16: Lebih lanjut, Deli mengatakan konflik global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga emas. Menurutnya, tren penurunan akan terus berlangsung hingga akhir tahun. Namun, Deli menyebut harga emas diperkirakan akan naik pada awal tahun 2027. Ulfa Nadira melaporkan.
17: Penyusunan Rapenda penanggulangan bencana di Kabupaten Nia Selatan didorong untuk mengintegrasikan potensi komunitas lokal serta kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana secara lebih menyeluruh. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
18: Penanggulangan bencana di daerah dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengoptimalkan seluruh potensi komunitas lokal secara menyeluruh. Hal tersebut ditegaskan oleh Manager LOB Ministries, Pendeta Avoda R. Pengalaman Bago, dalam workshop pembahasan draft rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang digelar BPBD Nia Selatan belum lama ini. Menurut Avoda, sektor keagamaan dan lembaga adat menyimpan potensi amat besar yang selama ini belum terintegrasi secara maksimal dalam sistem penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mensinkronkan peran komunitas berbasis iman dan struktur adat guna memperkuat ketahanan masyarakat. Di sisi lain, ia mengemukakan perlindungan utama saat bencana harus difokuskan pada kelompok rentan yang mencakup lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit. Pendataan yang akurat terhadap keberadaan anak-anak dalam kategori rentan ini juga menjadi kunci krusial agar intervensi darurat tepat sasaran.
19: Sekolah merupakan kekuatan yang sangat tidak bisa diabaikan ini. Ya, bagaimana peran guru-guru di dalamnya? Karena baik itu SD, SMP, dan seterusnya, yang termasuk perguruan tinggi dalam hal ini. Bagaimana peran mereka, apakah sudah ada di rencana peraturan daerah ini atau bagaimana pelibatannya?
18: Pendeta Avoda Bago berharap penyusunan Ranperda tentang penanggulangan bencana mampu merespon spektrum ancaman yang kian meluas dan tidak hanya terbatas pada bencana alam semata. Regulasi baru tersebut juga harus mengantisipasi ancaman non-fisik yang kian mengintai seperti krisis keamanan digital dan maraknya penyalahgunaan narkoba. Ia juga menuturkan pengalaman lembaga tersebut dalam melatih satuan tugas desa serta pelaksanaan simulasi bersama BPBD terbukti efektif memetakan kesiapan warga. Model pembinaan berbasis desa ini dinilai layak diakomodir dalam perda agar dapat dijadikan percontohan dan lokasi studi banding bagi wilayah lain. Selain itu, manajemen dapur umum juga perlu dikelola secara sistematis dengan memberdayakan para kader perempuan dan petugas posyandu di tingkat lokal. Keterlibatan aktif ibu-ibu ini sangat vital untuk memastikan pemenuhan gizi serta kebutuhan spesifik anak-anak saat situasi darurat bencana terjadi. Anover Lesulu melaporkan.
17: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan. Mau staycation mewah dan seru di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Dapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi Al-Accor atau website al.accor.com/9054 sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Jadi Grand Mercure Medan Angkasa telah tersertifikasi Grand Globe. Dan ayo gabung menjadi member Al-Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Dan untuk informasi lebih lanjut hubungi melalui official WhatsApp di 0822-833-58400 atau via Instagram di @grandmercuremedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama 8 dekade, Radio Republik Indonesia hadir menemani negeri, menyampaikan informasi, mencerdaskan, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Di tengah perubahan zaman dan pesatnya teknologi, RRI terus melangkah dengan satu komitmen, menghadirkan suara publik yang independen, netral, dan terpercaya, sekaligus menjaga semangat kebangsaan dan keutuhan NKRI. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI akan terus menjadi ruang bersama untuk memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

101 spesial untuk Anda semuanya di jam 16 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian barat pendengar ya. Di sore hari ini untuk sebagian kita sudah pada pulang ke rumah masing-masing setelah selesai melakukan aktivitasnya ya. Yeah. Dan mungkin ada sebagian dari Anda ya lagi bad mood karena pekerjaan hari ini sepertinya menguras emosi. Nah, terus kada kepikiran ya, kayak pengen makan deh, tapi makan apa ya untuk meningkatkan suasana hati? Bosan ah kalau coklat. Nah, bisa jadi Anda memilih jamur ya, karena konsumsi jamur bagi kesehatan otak dan suasana hati. Dan kita kutip dari Antara, jamur itu disebut berpotensi mendukung kesehatan otak karena mengandung ergotionine, asam amino, ini langka juga ya, dan dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jadi pakar nutrisi kesehatan otak ada Maggie Moon, MSRD, ini bilang juga para peneliti menduga ergonya membantu melindungi sel otak dari stres oksidatif dan pastinya peradangan yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif ya. Jadi sejumlah peneliti ini juga menemukan bahwa kadar ergo yang lebih rendah dalam darah berkaitan dengan skor memori dan fungsi kognitif yang lebih buruk. Jadi orang dengan demensia bahkan tercatat punya kadar ergo lebih rendah dibandingkan orang yang sehat secara kognitif gitu dia ya. Jadi juga ini sejumlah penelitian juga mengaitkan konsumsi jamur dan fungsi kognitif yang lebih baik itu perempuan ya juga nih mengkonsumsi sedikitnya 15 gram jamur per hari itu punya resiko demensia lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsinya. Jadi ini untuk Anda sore-sore ini bisa memilih menu jamur ya untuk meningkatkan suasana hati Anda dan pastinya juga untuk kesehatan Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Serba salah dari Raisa. Tapi pendengar, Anda tidak akan serba salah ya. Kalau mau staycation yang mewah dan seru, pastinya Anda bisa memilih di Grand Mercure Medan Angkasa aja. Jadi Anda itu bisa mendapatkan harga terbaik dan pastinya berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi Al Angkor atau website al.angkor.com/9054. Ini sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Jadi Grand Mercure Medan Angkasa telah terverifikasi Green Globe ya. Dan pendengar, Anda juga bisa gabung menjadi member Al Angkor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Angkor se-Asia Pasifik ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi melalui official WhatsApp di 0822 833 5840 atau via Instagram di @grandmercuremedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa, Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Dedi Namiza dengan Kala Sang Surya Tenggelam. Benar-benar kalau di era sekarang ini ya, di zaman sekarang itu, di mana semua orang tuh sibuk scroll media sosial, dan mungkin kekhawatiran utama adalah sinyal hilang ya. Nah, ini kalau udah sinyal hilang, kitanya udah panik gitu. Nah, ini ada ternyata ya masyarakat yang memilih hidup tanpa semua itu ya. Ada kampung di Indonesia yang melarang listrik dan handphone dan orang-orangnya itu tetap baik-baik saja ternyata. Yang pertama ada Kampung Naga, itu terletak di Tasikmalaya. Di sana itu rumah-rumah dibangun dari bahan alami dengan bentuknya itu seragam sesuai dengan aturan adat. Jadi penggunaan listrik di sana dan bangunan modern dibatasi, dan juga ada area inti kampung gitu ya, dikelilingi perbukitan dan juga persawahan, dan pengunjung belajar filosofi hidup sederhana yang masih dipraktikkan di sana. Seperti itu deh ya pendengar ya, itu tadi Kampung Naga di Tasikmalaya. Ada masih ada beberapa lagi, ini juga dari enggak seluruh Indonesia sih, tapi ada yang tadi pertama dari Tasikmalaya. Masih ada lagi, jadi pastikan ada terus bersama kami di RRI Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan.

dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariama dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariama harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariama didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariama dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariama akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariama dan raut malu di wajah Matarom. Mariama adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariama Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamat, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali. Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariama. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariama membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariama kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Sore mendengar Pro 1 RRI Medan, yang mau staycation mewah, yang seru, Anda bisa memilih di Grand Mercure Medan Angkasa. Dan Anda bisa mendapatkan harga terbaik dan berbagai benefit eksklusif melalui aplikasi Al Accor atau website al.accor.com/9054. Ini sebagai bentuk komitmen dan implementasi program berkelanjutan untuk lingkungan. Grand Mercure Medan Angkasa telah terverifikasi Green Gold, dan Anda juga bisa gabung menjadi member Al Accor secara gratis dan dapatkan benefit eksklusif yang dapat dinikmati di seluruh hotel Accor se-Asia Pasifik. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi melalui official WhatsApp di 0822 833 5840 atau via Instagram di @grandmercuremedan atau datang langsung ke Grand Mercure Medan Angkasa Jalan Sutomo nomor 1 Medan.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi. Antara lain, anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Dan mendengar di Medan sore ini ya, di hampir jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, nanti seperti biasa ya, kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami sembari kita menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18.28 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa menit ke depan, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asriluddin Tambunan, Bupati Deli Serdang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa hadir sebagai media pemersatu bangsa serta terus menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi sumber informasi terpercaya dan mengawal suara kebangsaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita cukupkan dulu lagu-lagu pop kita ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya berkumandang di jam 18 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita nanti juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan topik meluruskan keyakinan memurnikan tauhid. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.
1: Dan mendengar, saatnya kita akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Rendy Harefah SPDI dengan topik peluruskan keyakinan memurnikan tauhid. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Hud ayat 96-99 yang akan dibacakan oleh Rina Fitriani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Seiring salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sebuah program ini One Day One Ayat yang mengajak kita untuk membaca, memahami, dan mengambil hikmah dari ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita kembali melanjutkan tadabbur surah At-Taubah di ayat yang ke-30. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan tidak berlebihan dalam mengagungkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalatil yahuddu uzairun ibnullahi, wa qalatin nasarul masih ibnullah, zalika qawluhum bi afwahihim, yudahiuna qawlal ladhina kafaru min qablu, qatalahumullah, anna yu'fakun. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang penyimpangan dalam masalah akidah dan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut keyakinan sebagian kaum Yahudi dan Nasrani yang memberikan kedudukan ketuhanan kepada makhluk. Al-Quran menegaskan bahwa keyakinan tersebut bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia sehebat apapun tetaplah manusia. Kita boleh mencintai Nabi, menghormati ulama, menghargai guru, menyayangi orang tua, dan menghormati pemimpin. Tetapi jangan sampai penghormatan tersebut membawa kita kepada sikap berlebihan. Karena para pendengar, ada batas antara menghormati makhluk dan menyembah sang pencipta. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah menerima sebuah perkataan hanya karena perkataan itu sudah lama dikenal atau banyak orang yang mengikutinya. Kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, dan kebenaran harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syahrul Idrus MA, Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz, kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian yang dirahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-30 ini, sebab turunnya itu adalah dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dia protes, ya. Mereka tidak akan mungkin untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana kami bisa mengikuti kamu, katanya. Padahal Tuhan adalah orang yang dia mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Tuhan telah meninggalkan kiblat kami ya, karena bagaimana kita ketahui bahwasanya awal pertama kiblat umat Islam itu adalah di Masjidil Aqsa, kemudian pindah ke Makkah, ke Masjidil Haram. Dan bagaimana pula kami akan mengikuti Tuhan katanya, karena engkau tidak mengakui Uzair itu anak Tuhan. Nah, maka turunlah ayat ini ya. Ayat ini menjelaskan keyakinan ahli kitab yang salah, baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani pada waktu itu. Mereka berkeyakinan bahwa Allah mempunyai anak. Kaum Yahudi menganut kepercayaan bahwa Uzair itu putra Allah. Kepercayaan ini bertentangan sekali dengan pengertian iman yang sebenarnya. Karena iman yang benar ialah Allah itu Esa, tunggal, tidak berbapak dan tidak bersekutu dengan apa dan siapapun. Dia maha sempurna, maha kuasa, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Kita melihat di surah Al-Ikhlas jelas dikatakan oleh Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Atau Allah hanya Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi kalau kita melihat kenapa Uzair itu akhirnya disembah oleh orang Yahudi, karena kita melihat bahwasanya Uzair itu adalah seorang pendeta bangsa Yahudi ya. Ini kisahnya nih pada tahun 457 sebelum Masehi. Dia seorang pengarang ulung, pendiri satu perhimpunan besar, dan rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dialah yang memasukkan huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dan jadi kalau kita melihat ya bahwasanya Uzair ini sebenarnya orang alim di antara mereka dulu, orang yang berilmu. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah Islam itu ada namanya Israiliyat ya. Nah, inilah cerita-cerita yang dikumpulkan. Nah, bahkan kalau sebagian pendapat ulama mengatakan kalau ada riwayat-riwayat Israiliyat itu, jangan kamu cepat membenarkan, jangan cepat pula kamu menyalahkan seperti itu ya. Karena memang ada juga yang memang betul-betul kalau perkabaran itu dari Taurat, nah itu betul lah seperti itu. Tapi kalau yang diada-adakan tadi itu, nah itu yang salah. Nah, dan inti telah bercampur. Nah makanya kalau kita melihat inilah, karena memang Uzair itu akhirnya mereka kagumi, mereka hormati, dan terakhir akhirnya karena memang mereka berlebih-lebihan memujinya, akhirnya berubahlah menjadi Tuhan ya. Nah makanya dalam hal ini Rasulullah pun dengan tegas ya, melarang, janganlah kalian lebih-lebihkan aku, sebagaimana orang-orang Nasrani melebihi Isa putra Maryam. Rasulullah mengatakan, sebut aku Rasulullah, sebut aku Abdullah. Nah maka Rasulullah itu gak mau dia diagung-agungi. Karena memang kalau kita baca sejarah, penyimpangan-penyimpangan agama-agama terdahulu itu adalah dikarenakan mereka berlebihan terhadap orang-orang alimnya. Nah itu dia ya. Kita melihatlah dalam sejarah Yunani kuno. Ya orang biasanya dia putra raja. Tapi akhirnya karena

0: jelas ya, bahkan Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan, barang siapa yang di akhir kalamnya menyebutkan la ilaha illallah dakhalul jannah. Coba kita perhatikan ya, tidak diselipkan dengan kata-kata yang lain. Ketika orang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan yang disembah, Tuhan yang tempat meminta, dia pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu inti ajaran daripada Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya setiap kurun, setiap masa aku turunkan Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa inti ajarannya? Kalian sembahlah hanya Allah, ya. Hanya Allah lah kalian sembah, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, taghut di situ disebut Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, dan ini juga kita melihat ya, orang-orang Nasoro pada waktu itu, ya, mereka beranggapan karena memang Nabi Isa itu tidak mempunyai bapak, ya. Dan sebenarnya Al-Qur'an pun telah memberikan perumpamaan sebagaimana Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya bapak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, tapi tadi itu kalau Allah sudah berkehendak seperti itu. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, ini adalah jelas kita melihat bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi orang-orang yang meniru ucapan-ucapan mereka itu yang mengatakan Allah itu bersekutu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka sebagaimana mereka itu berpaling, ya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI di mana pun berada. Di zaman sekarang kita melihat banyak orang yang memiliki pengikut sangat banyak di media sosial. Ketika seseorang yang terkenal mengatakan sesuatu, terkadang orang langsung mempercayainya tanpa mencari tahu apakah perkataan tersebut benar atau enggak. Padahal seorang muslim harus belajar untuk tabayun, memeriksa dan mencari kebenaran sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi. Begitu pula dalam urusan agama. Jangan mengatakan karena ustaz ini mengatakan berarti pasti benar. Ustadz, guru, dan siapapun bisa salah. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah wahyu Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hormatilah manusia tanpa mempertuhankannya, cintailah orang-orang soleh tanpa berlebihan, dan sembahlah hanya Allah yang Maha Esa. Para pendengar setia RRI manapun Anda berada, demikian kesimpulan kita pada hari ini. Mengingatkan kita untuk selalu menjaga kemurnian tauhid dan tidak berlebihan dalam mengagungkan manusia. Mari kita cintai dan hormati sesama manusia sesuai dengan kedudukannya, tetapi jangan pernah memberikan kepada makhluk sesuatu yang hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, meneguhkan iman kita, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa berada di atas jalan tauhid. Oleh karena itu, bersama saya Ustadz Rendy Harefa SPDI, pamit undur diri, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan tentu dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhisadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudhisadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhisadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu,
16: ya, Pak? Ya, sebagian, ya.
17: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
16: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
17: Mancing apa, Pak?
16: Mancing ikan mujair, gila.
17: Pak Pur Baya, terakhir Pak Pur Baya.
16: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah, ambil lamun. Kenapa dipecat, gitu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudhisadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
18: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudhisadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari amandemen.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore? Orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
7: Diperiksa TK, lalu 2 TK terjelayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru foto kamar dan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman, kecuali masuk 8, tertalai 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional.

0: PF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
0: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dewa 19 dengan Selimut Hati. Dan berdengar, kita lansir lagi ya informasi-informasi selanjutnya di malam hari ini. Kita lansir dari rri.co.id. Final Bintang Radio RRI Medan 2026 ini telah selesai dilaksanakan pada Senin kemarin ya, tepatnya di tanggal 14 September 2026. Evan Naibaho dan Vanisha Humaira ini menjadi juara pertama kategori putra dan putri setelah berhasil mengalahkan finalis lainnya di masing-masing kategori. Jadi juara pertama kategori putri itu Vanisha Humaira ini mengaku bersyukur bisa kembali ya masuk dalam jajaran finalis dan berhasil meraih juara pertama pada tahun ini. Dan Bintang Radio RRI Medan ini menjadi pengalaman keduanya setelah pada 2025 meraih juara kedua. Itu dia. Dan sementara juara pertama kategori putra ada Evan Naibaho. Ini menyebutkan kemenangan tersebut menjadi pembuktian atas kemampuan vokal yang dimilikinya. Jadi sebagai peserta yang baru pertama kali mengikuti Bintang Radio RRI Medan, Evan mengaku percaya diri dengan penampilannya saat babak final. Jadi sementara perwakilan Dewan Juri ada Safirius ya, ini mengatakan kualitas suara dan teknik vokal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenangnya gitu. Dan menurutnya Evan dan Vanisha memiliki kualitas vokal yang baik serta mampu tampil dengan percaya diri. Dan selain itu keduanya mampu menjaga ketepatan nada selama penampilan. Dan Anda bisa membaca berita ini selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

Atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara, saya Murianto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami meyakini RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital, dan selalu konsisten memperkuat layanan penyiaran untuk kepentingan kemajuan peradaban publik menuju Indonesia Emas. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

420 dengan Mangunya menjadi lagu perjumpaan kita terakhir nih pendengar di hari ini. Ya, pastinya masih panjang kebersamaan kita nanti, tapi Anda akan ditemani oleh Salsabila ya. Dan kita akan bertemu lagi di besok siang. Dan sekalian Vika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya ya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik akan terus hadir menemani Anda untuk mengakhiri kegiatan Anda di malam hari ini tentunya ya. Karena nantinya pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Ruang Rindu yang akan menemani Anda, dan tentunya kita akan cerita-cerita nantinya, dan juga pastinya Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu malam hari ini tentunya bersama Salsa ya pendengar. Untuk mengawali kebersamaan kita di Medan malam ini akan kita dengarkan drama mini dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari dari RRI Sumenep. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah.

0: Iya, Pak Arya. Dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Loh, Pak Lurah, Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak. Tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
5: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
6: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
7: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
5: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut

0: Itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.

0: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
1: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
2: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya.
3: Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup hutan!
4: Yo hidup!
5: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memastikan stok beras nasional tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan ke depan. Ketersediaan tersebut ditopang standing crop, cadangan rumah tangga dan juga horeca serta stok beras Perum Bulog. Di mana pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Heru Triwidarto juga mengatakan, standing crop mencapai sekitar 3,8 juta hektar dan luasan tersebut diperkirakan setara sekitar 10 juta ton beras yang siap untuk menopang kebutuhan nasional. Selain standing crop, dikatakan juga cadangan beras di hotel, restoran, kafe, dan rumah tangga mencapai sekitar 10 juta ton. Sementara stok beras Perum Bulog tercatat sekitar 4,6 juta ton sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Heru, kecukupan pangan hingga akhir tahun tidak hanya berlaku pada komoditas beras. Pemerintah memastikan sejumlah bahan pangan utama lainnya masih tersedia cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga produksi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian untuk menghadapi ancaman kekeringan. Dan berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kapasitas produksi beras tetap tinggi selama menghadapi El Nino. Infrastruktur air juga menjadi penopang utama ketika curah hujan mulai berkurang. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, flu merupakan infeksi saluran pernafasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, dan juga berbicara atau kontak dekat. Jadi menjaga kebersihan dan juga kesehatan dapat membantu mengurangi resiko tertular influenza. Dan melansir dari World Health Organization WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi resiko flu dan juga komplikasi serius. Di mana vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang rentan untuk mengalami infeksi influenza. Dan pertama, mencuci tangan secara rutin dapat membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jadi jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat digunakan. Dan juga hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Daripada bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan juga mulut untuk mengurangi resiko infeksi. Yang kedua, kita bisa tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar, di mana menggunakan tisu atau bagian siku dalam, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Untuk menghindari kontak dekat dengan orang sakit dapat mengurangi resiko paparan virus influenza. Resiko penularan ini dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama dengan penderita flu. Yang ketiga, perbaiki sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Jadi, membuka jendela atau memasukkan udara segar dapat membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara. Yang keempat, hindari tempat ramai dan cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat atau berventilasi kurang baik. Yang kelima, membersihkan permukaan yang sering disentuh agar dapat mengurangi penyebaran kuman. Meja, gagang pintu, atau pegangan tangga termasuk benda yang sering disentuh oleh banyak orang. Jadi selain menjaga kondisi tubuh penting untuk dilakukan, melalui tidur yang cukup, olahraga, makan bergizi, dan asupan cairan. Kebiasaan hidup sehat dapat membantu menjaga kondisi tubuh

selama musim penyakit pernafasan. Jadi jika mengalami gejala flu, sebaiknya beristirahat di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko penularan kepada keluarga, teman, dan juga masyarakat sekitar. Pencegahan flu membutuhkan beberapa langkah, mulai dari vaksinasi hingga menjaga kebersihan tangan dan kualitas udara. Jadi penerapan kebiasaan ini secara konsisten dapat mengurangi penularan serta melindungi orang-orang di sekitar Anda. Jadi untuk Anda, ya itu tadi beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk bantu cegah terkena flu untuk orang-orang sekitar kita dan juga pastinya menghindari kita agar mengurangi ya resiko dari tertular virus influenza tentunya pendengar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Benar, mungkin beberapa dari kita punya kebiasaan sering scrolling HP sebelum tidur. Nah, tapi ternyata scrolling HP sebelum tidur ini punya dampak bagi kesehatan tubuh kita, pendengar. Di mana kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Di mana aktivitas tersebut juga membuat tubuh lebih sulit untuk memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Jadi tidur menjadi waktu yang paling penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan juga regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan secara terus-menerus. Jadi melansir dari Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, pendengar, paparan layar di malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh, di mana dampaknya dapat berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak kita. Nah, jadi ternyata cahaya layar itu terutama gelombang pendek dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh kita. Jadi mata kemudian mengirim informasi terang dan juga gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Jadi paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk memulai beristirahat. Akibatnya, tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Jadi penelitian dari jurnal PNAS juga menunjukkan adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Jadi kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadian, pendengar. Selain itu, ternyata melatonin yang merupakan hormon dalam memberikan sinyal kepada tubuh bahwa waktunya sudah memasuki fase tidur, karena paparan cahaya pada malam hari dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh kita. Jadi penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Dan kondisi ini kemudian membuat sinyal alami tubuh kita untuk beristirahat menjadi semakin lambat. Dan menurut studi dari Brain Communication juga ditemukan bahwa penggunaan ponsel tanpa menyaring cahaya biru dapat menekan melatonin. Dan dampaknya ditemukan pada kelompok remaja maupun orang dewasa yang mengikuti penelitiannya. Selain itu, ternyata scrolling HP sebelum tidur punya dampak terhadap otak kita yang tetap dalam kondisi terjaga. Jadi penggunaan media sosial pada malam hari dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Dan kondisi tersebut dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Jadi berdasarkan dari penelitian dalam Journal of Adolescence, menemukan penggunaan media sosial di malam hari berkaitan dengan kondisi tersebut, di mana akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap. Dan konten yang terus berganti membuat perhatian pengguna terhadap hal tersebut tetap aktif ketika tubuh sebenarnya membutuhkan istirahat. Jadi kebiasaan tersebut akhirnya mempertahankan aktivitas otak saat seharusnya dalam kondisi yang lebih tenang, pendengar. Dan juga ternyata berdampak pada waktu regenerasi otak yang berkurang. Dan masalah lain juga muncul ketika kita scrolling yang membuat seseorang jadinya kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Jadi berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan juga otak menjalani proses pemulihan. Saat tidur, berbagai sel tubuh memperoleh kesempatan untuk melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan. Dan durasi tidur yang berkurang membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus. Dan scrolling ponsel sebelum tidur tidak secara langsung merusak otak seseorang, tapi kebiasaan tersebut dapat mengurangi waktu tidur hingga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Jadi mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur dapat membantu tubuh untuk mempertahankan pola istirahat yang lebih teratur. Dan kebiasaan tersebut juga memberi kesempatan otak untuk memasuki fase tidur tanpa terus menerima rangsangan layar, pendengar.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 93.3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Salsa menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, yang tentunya Anda juga bisa ikut bergabung untuk diputarkan lagu requestannya ya bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3, juga melalui line telepon kami di 0618461 66, dan juga di 0618463133. Jadi malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu tentunya ya malam hari ini pendengar. Baik, untuk yang pertama kali gabung di Ruang Rindu malam hari ini, ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, ada Bu Ratni yang sudah absen. Malam Ruang Rindu, rindu kalilah sama non Salsa. Pingin jumpa Bu Ratni katanya. Nanti kita berjumpa Bu Ratni kalau misalnya Bu Ratni kesini ya. Katanya Bu Ratni mau request lagunya Panbers dengan Terlambat Sudah. Makasih non, sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Amin, terima kasih Bu Ratni. Nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ada Panbers dengan Terlambat Sudah. Baik, tentunya pendengar, untuk Anda semua yang ingin bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, kita angkat dari line telepon. Ada siapa nih?
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah sama Kak Salsa Rania. Assalamualaikum Kak Salsa.
1: Waalaikumsalam Bang Luni, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ketawa agar suaranya lo senyum-senyum sendiri.
1: Iya.
2: Soalnya gitu, kalau pagi jumpa sama Rajana ini, paling malam jumpa sama Permaisuri.
1: Oh ya, gitu dia. Aduh. Biar semangat Bang Lumi, mengawali hari bersama si sang ceria tadi, mengakhiri hari di sini.
2: Iya, malah tadi dah komunikasi Bang Supri. Bang Supri, Neng, tapi enggak, iya, radio ku rusak. Wah, dari Bang Supri, enggak, itu kan sama Mama si Neng, ya kan? Udah lah, awak tadi bermati.
1: Iya, dari kemarin nyari-nyari Bang Supri.
2: Iya, waduh, kasihan kali mau paporannya kan pernyataan ini. Dan yang nggak pindah, nggak bisa dihubungi maksudnya. Oh iya, ya radioku, radioku nggak bisa dihubungi, kenapa rusak?
1: Wah, ya lama, ampun. Walah, Bang Supri, aduh, cepat-cepat Bang Supri, kasih dulu teknisi terbaik kita, Bang Lumi, kasih tahu Bang Supri.
2: Tapi kita kirim teknisi terbaik untuk Bang Supri ya, dia sama Mama Kak Salsa dia.
1: Biar 2 menit langsung selesai, radionya bisa langsung on air.
2: Kasa-kasa, ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Lumi sehat kan?
2: Wih, oke, sehat lepasnya.
1: Oh, sehat ya.
2: Iya.
1: Di sana malam ini gimana ini Bang Lumi? Dingin-dinginkah ini?
2: Angin-angin Kak Salsa.
1: Iya, sama di sini ya, juga ya, sih.
2: Sebelum hujan mesti angin-angin ya, enggak tahu juga ya. Enggak tahu nanti Paris habis ngomong tahu ini mesti angin-angin kan yang datang.
1: Habis ini rupanya lagunya terputar, udah hujan deras di sana ya. Iya, karena berapa hari belakangan ini kayaknya sorenya hujan deras gitu ya.
2: Paginya panas, sorenya hujan gitu ya. Namanya udah bulan ember Kak Salsa, ya kita jalani aja lah.
1: Kita disuruhnya nyiapi ember aja gitu
2: ya. Iya, pokoknya 90, 11, 12 segala itu Kak Salsa ya kan.
1: Udah, pokoknya kita siap siaga selalu ya Bang Lumi.
2: Iya, lagunya Kak Salsa.
1: Lagunya apa nih Bang Lumi?
2: Yang dari darinya ini Kak Salsa, darinya Astrid yang terpukau masih bisa Kak Salsa.
1: Oh, bisa kali lah.
2: Itu adalah Kak Salsa terpukau, itu adalah Kak Salsa lagunya.
1: Oke, okay. Siap, nanti kita puterin lagunya ya Bang Lumi ya.
2: Karena terpukau itu yang di sana buat
1: lagi-lagi.
2: Walah.
1: Gimana ini?
2: Iya. Kak Salsa, terima kasih Kak Salsa. Saya selalu Kak Salsa ya.
1: Amin, terima kasih Bang Lumi. Iya,
2: terima kasih hati. Aku selalu Kak Salsa ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada warga Lubuk Pakam. Ada Bang Lumi ya. Ya, ikut bergabung katanya mau diputarkan lagunya Astrid dengan Terpukau. Baik, lanjut lagi dari WhatsApp Salsa bacakan malam hari ini. Ada Hengki di Gaperta. Ruang Rindu, rindu kalilah. Selamat malam Salsa. Ada Hengki di Gaperta Ujung, ingin dengar lagunya Firehouse, judulnya I Live My Life For You. Oke, siap, nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya. Terima kasih Salsa, sehat-sehat and bahagia selalu. Amin, terima kasih. Nanti setelah ini lagunya kita siapkan ya Bang Hengki. Nanti ditungguin aja setelah ini, nanti didengerin lagunya ya. Oke, kalau gitu pendengar, Salsa putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nantinya masih akan Salsa temani di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua pastinya yang ini ikut bergabung, sabar, tahan dulu teleponnya, nanti Salsa kembali lagi untuk putarkan lagu requestan Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Masih di Ruang Rindu mendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 43, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, kita angkat dulu dari WhatsApp, sudah ada yang ikut bergabung malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Rindu sekali lah.
0: Iya, dengan Andika di Krakatau ya. Apa kabar Andika malam ini? Alhamdulillah sehat juga nih Andika.
1: Aman.
0: Iya. Di sana gimana cuacanya malam ini? Sama kayak di Lubuk Pakam tadi kah, kayak Bang Lumi?
1: Terang.
0: Oh, terang di sana.
1: Sampai udah malam dong.
0: Iya juga ya. Tapi maksudnya berangin kah malam ini atau kayaknya agak gerah nih?
1: Bintang semua kak, sama bulan.
0: Bintang semua sama bulan ya. Malam hari ini temani oleh bintang dan bulan.
1: Ambil produk perfatuan ya kan?
0: Iya.
1: Dari pengapis ya kan?
0: Gantian. Tadi pagi ada dia, malam ini ada Salsa.
1: Malam kapan lagi kak?
0: Malam kayaknya hari apa ya? Kayaknya minggu depan sih baru masuk malam lagi.
1: Lama. Paling unik ya.
0: Iya, makanya ditunggu aja Andika. Kapan kira-kira lagi dipantau-pantau aja suaranya ya. Oke deh kalau gitu. Andika Budi Putri Dagu apa nih Andika malam ini?
1: Guns and Roses ada gak?
0: Guns and Roses. Guns and Roses mau yang mana tuh?
1: Coba dibacakan apa aja kak?
0: Oke, bentar kita lihat dulu Guns and Roses di sini ada Knock on Heaven's Door, terus di sini ada November Rain, ada Dead Horse, ada Don't Cry.
1: Don't Cry aja.
0: Oke, siap, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Andika di Krakatau malam hari ini yang sudah absen ya. Lanjut lagi yuk yang mau gabung dari line telepon di 0618463116, dari WhatsApp di 0811616943. Baik, dari line telepon kita angkat ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Salsa, rindu kali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia, rindu kali lah.
2: Udah paham ya

0: gitu ya.
1: Cynthia, apa kabar malam ini?
0: Kabar baik, ya, kabar Salsa.
1: Sama, alhamdulillah baik juga nih Cynthia.
0: Situ mendung, sini mendung.
1: Di sana udah ada geluduk-geluduk belum di rumah Cynthia?
0: Udah ada, tapi mendung, belum ada hujan di sini.
1: Oh, belum ada hujan di sana ya?
0: Mendung gelap gitu.
1: Oh, di sini.
0: Ya, tengah malam baru hujan.
1: Baru hujan. Okay. Di sini sih angin-anginnya kayaknya udah ada, cuman belum nampak ada geluduk, ada apa. Kayaknya sama si Cynthia, mungkin tengah malam nanti kayaknya hujan ini.
0: Ya, enak untuk tidurnya saat hujan.
1: Iya, dingin soalnya kan. Nggak sungguh gitu perasaannya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh kalau gitu. Cynthia, malam hari ini untuk menemani Cynthia nih, mau diputerin lagu apa nih Cynthia?
0: Apa enak dari Hijau Daun juga situ.
1: Hijau Daun?
0: Itu apa di listnya salah, kita pilih gitu.
1: Oke, bentar kita cari dulu lagu Hijau Daun di sini ada apa aja ya.
0: Iya.
1: Hijau Daun, Hijau Daun ada suara. Terus di sini kalau Hijau Daun itu ada, ntar ya Cynthia ya, baru kelihatan baru suara aja ini soalnya dia.
0: Suara ya.
1: Kira-kira kalau misalnya selain suara, Cynthia mau apa lagi nih?
0: Ada coba yang judulnya sandiwara, sandiwara apa tuh? Itu coba.
1: Oh, Sandiwara Cintamu.
0: Itu coba Hijau Daun itu.
1: Oke, siap, nanti kita putarin lagunya kalau gitu ya Cynthia.
0: Sebelah argunnya berdua ya?
1: Iya.
0: Kita mau langsung ke langkah sebelah.
1: Oke, jalan-jalan Cynthia ya dari pro 1, pro 2, dan pro 4.
0: Buat nanti ke pro 4, nanti pro 4, terus pro 2.
1: Penutupannya di pro 4 berarti ya.
0: Udah berjalur ya.
1: Oke deh, kalau gitu siap ya Cynthia, nanti kita puterin lagunya ya.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ada Cynthia ya yang sudah bergabung malam hari ini. Mau diputarkan lagunya Hijau Daun katanya dengan bukan suara, Sandiwara Cintamu tadi ya. Baik, yang mau bergabung ya, pendengar bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, lanjut lagi dari WhatsApp malam hari ini. Sudah ada Ari di Kendari, katanya mau request lagunya Sahara Biarlah Sepi. Katanya untuk penyiarnya selamat bertugas ya. Salam buat Pak Wandi di Sidoarjo, Andi di Batam, dan buat warga Medan Horas katanya. Oke, siap. Nanti Salsa putarkan lagunya Sahara Biarlah Sepi. Baik, yang mau gabung pendengar, bergabung dari line telepon kami di 0118463136, maaf. Dari WhatsApp di 0811616943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa malam hari ini? Halo? Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah bersama Kak Salsa.
1: Iya, rindu kali lah. Ada Bang Paris malam ya, hari ini ya.
2: Tidak salah. Iyalah.
1: Apa kabar Bang Paris?
2: Alhamdulillah sehat, kakakku sehat.
1: Sama, alhamdulillah sehat-sehat juga nih Bang Paris. Iya, kalau di sana gimana nih Bang Paris? Apakah berangin juga kah?
2: Katanya cerah, cuma agak angin-angin gitu. Pokoknya enak lah bikin tidur.
1: Oh gitu, tapi adem cerah, lah ya.
2: Tapi tak tengah malam angin tahu hujan tangga nggak tahu.
1: Belum tahu, tapi pokoknya di sana udah ada berangin-angin.
2: Di sini ada pasar malam, Kak.
1: Oh, ada pasar malam di sana?
2: Deket kali, jalan kaki, itu paling 2 menit nggak nyampe.
1: Oh, rumah Bang Paris di mana daerahnya? Cinta Rakyat?
2: Cinta Rakyat Gang Laksana. Sementara malamnya di Pekan Minggu.
1: Oh, di Pasar Minggu nama daerahnya?
2: Nah, di Pekan Minggu apa apanya? Apa pasar malamnya ya?
1: Pasar
2: kan?
1: Malamnya.
2: Pekan Minggu kan lapangan. Kalau dari rumah ponaan ya
1: deket
2: 2 meter. Enggak deket lagi 2 meter ya kan.
1: Sepeleset sampai lah ya.
2: Samping lapangan jalan rumah ponaan.
1: Oh gitu.
2: Kalau rumah Bang Ban kan di Laksana. Kalau rumah ponaan deket jalan besar sana, deket apa itu Pekan Minggu.
1: Oh gitu.
2: Ini dari tempat Bang Paris jalan kaki sekitar 2 menit lah gitu. Deket kok.
1: Oh, pokoknya di daerah.
2: Tanya kalau dari sini berisik.
1: Oh, berarti kedengaran lah suara-suara
2: iya,
1: di sana ya.
2: Pokoknya waktu pembukaan aja hujan. Malam kami semalam kan hujan. Tidak pembukaan aja udah gitu. Pokoknya nggak telan, tak memang masih nggak hujan, tak pawangnya Ivan nggak tahu. Artinya belum ada hujan. Angin-angin.
1: Kata ada.
2: Ini paling pun gak sampai 5 menit.
1: Oh gitu.
2: Terbuang gitu kan. Memang anginnya ngeri. Nah, apa ini apa? Petir-petir kilat.
1: Oh gitu.
2: Aja, gitu.
1: Tapi nggak sampai hujan lebat ya, deras gitu ya.
2: Hujan lah, tak pawangnya hebat. Tak memang karena lagi kayak gitu gak tahu kan.
1: Rezekinya mungkin ya Bang Paris.
2: Gitu. Gak petir-petir gitu. Tapi jadinya dulu, Kak.
3: Oh gitu.
2: Nah, kalau udah aneh gitu betul-betul gitu, kayaknya jelek. Tapi oh, malam. Cuma hitung menit aja, nah itu 5 menit. Abis itu hilang.
3: Gitu. Emang biasanya susah ditebak sekarang gitu ya Bang Faris. Iya,
2: itu ilmu, ilmu alam lah. Kalau
3: masalah
2: pawang-pawang itu tergantung pas giliran. Kalau mau hujan, tangannya pawangnya hebat. Kita kan nggak tahu juga. Padahal itu memang pas masih nggak hujan kan gitu kan. Kalau itu
3: bisa
2: dipastikan kalau itu alam ya kan.
3: Betul. Lagi bagus aja misalnya gitu. Lagi perkiraannya sama pawang, gitu ya.
2: Lagi bagus ya kan. Kalau di pawang nanti pas hujan, katanya pawangnya nggak bagus. Betul. Memang masih musim hujan.
3: Karena kan tadi kayak udah dibilang Bang Upi, ini udah waktunya kita siap-siapin ember semua ya.
2: Tapi gini ya, angin-angin gini kan kak,
3: nggak
2: hujan ya kak, nggak hujan.
3: Memang berangin aja.
2: Malam itu lelang banjir ya, kencan terus itu pas pembukaan. Mungkin salam perkenalan nggak tahu lah ya.
3: Betul. Ini pokoknya dikasih bonus dulu hari ini hujan, nanti setelah-setelahnya
2: pokoknya
3: aman.
2: Pokoknya pembukaan gitu. Malam kami semalam lah. Ya kak, pas malam kan satu bulan tuh kak.
3: Iya biasanya ya.
2: Tapi pun hari itu pernah loh, di sini
3: lebih
2: laris gitu kan nggak, sampai nyambung 2 bulan ya kak.
3: Oh, berarti orang-orang di sana menyambut bahagia itu Bang Faris.
2: Tapi ya, apalagi lah ya kan, kalau sendiri ya kan.
3: Gimana?
2: Ngasih lagi kan gitu.
3: Oh, yalah, iya.
2: Itu kan data sebulan sekian, nanti kalau tambah ya, tambah lagi kan gitu.
3: Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Bang Faris, malam ini mau diputerin lagu apa nih Bang Faris?
2: Lagunya bebas.
3: Bebas, apa aja?
2: Apa Judika bisa?
3: Judika boleh.
2: Cinta Karena Cinta boleh.
3: Cinta Karena Cinta. Kita cari dulu lagunya ya Bang Faris ya. Soalnya malam ini spesial lagu-lagu lama yang kita puterin kan.
2: Oh, lagu-lagu lama. Kalau lagu lama lagu tahun berapa?
3: Dari
2: Cinta Karena Cinta tahun berapa?
3: Cinta tahun Karena Cinta. Itu. Iya, kita cari dulu pokoknya dari 2018 ke bawah lah dia ya.
2: Jauh 2018 ke bawah. Ini aja lah kak. Apa?
3: Apa tuh?
2: Dari mana? Apa ya kak ya?
3: Apa tuh Bang Faris?
2: Kalau udah hijau daun, hijau daun lagi nggak boleh.
3: Gimana?
2: Kalau udah hijau daun lagi nggak boleh.
3: Jangan dong, yang lain dong.
2: Yang lain kan. Kalau dari Samson apa aja kak?
3: Oh Samson di sini Bang Faris kita coba punya Akhir Rasa Ini. Dengan Nafasmu, Kehadiranmu, Kenangan Terindah, Kisah Tak Sempurna.
2: Ini aja Kenangan Terindah aja kak.
3: Kenangan Terindah, oke siap, nanti kita puterin lagunya ya.
2: Banyak salam, itu kesan itu. Nanti kak bilang tadi kak ya.
3: Oke Bang Faris.
2: Oke, assalamualaikum kak.
3: Waalaikumsalam. Oke kalau gitu pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua yang masih mau diputarkan lagu requestannya, masih mau bergabung di Ruang Rindu, masih panjang kebersamaan kita malam hari ini ya, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Masih di Ruang Rindu pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih panjang, masih 1 jam ke depan lagi ya. Jadi buat Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik ya, Salsa bacakan dari WhatsApp untuk malam hari ini. Sudah ada Monique, katanya mau diputarkan lagunya Kahitna yang judulnya Cinta Sudah Lewat. Oke, nanti setelah ini Salsa putarkan lagunya ya Monique, yang sudah request lagunya Kahitna untuk malam hari ini. Dan tentu untuk Anda semua pendengar yang mau bergabung, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, kita angkat dari line telepon, ada siapa malam ini?
1: Halo, Ruang Rindu.
2: Good evening.
1: Yes, good evening, Coco.
2: Are you still good today, Dr. S?
1: Yes, I'm good today.
2: I hope you're good every day. Everything going right, fine. Everything going right, lucky, full of healthy.
1: Yeah, amin. Thank you, Coco.
2: You're welcome, sister.
1: Yeah, gimana kabarnya Coco hari ini? Sehat-sehat juga kan?
2: Apa?
1: Sehat-sehat juga kan?
2: Ya, itu hari kan sempat jatuh, tangan patah, jadi sempat dioperasi. Sekarang sih sudah agak meninggal lah, still recover at home.
1: Oh, masih dalam tahap pengobatan, recovery ya?
2: Ya, twice a week go to fisioterapi.
1: Oh gitu, masih check up berarti setiap 2 minggu sekali?
2: Ya, sekarang udah bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok.
1: Oh gitu, udah lumayan kuat berarti tangannya untuk megang-megang sesuatu ya?
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan makin hari makin sehat ya, Koko.
2: Amin, thanks a lot.
1: Oke, kalau gitu Koko malam hari ini mau diputerin lagu apa nih?
2: Apa aja ya?
1: Lagunya terserah, requestannya Koko.
2: Ini ada, Purnomo Sikas.
1: Dari siapa, Koko?
2: P. Inisialnya P, Purnomo Sikas.
1: Judulnya lagunya apa?
2: Dunia Cinta.
1: Purnomo Sikas, judul lagunya Dunia Cinta.
2: Dunia Cinta.
1: Oke, sebentar kita carikan dulu lagunya ya. Purnomo ada tidak ini di lagu kita malam ini?
2: Ya.
1: Oke, Dunia Cinta ada nih Koko.
2: Purnomo Sikas ya?
1: Iya.
2: Oke, tiket.
1: Oke, nanti diputarkan lagunya ya, Koko.
2: Ya, especially Dr. Sasa, including Dr. H.
1: Yep.
2: We all about the Lady Republic Indonesia.
1: Uh-huh. Thank you.
2: Take care for your health, sister. Uh-huh. If you go, be careful. Have a great job. Good luck for you in this whole year.
1: Amin.
2: Good luck with you and your family and also your partner.
1: Amin. Thank you, Koko.
2: God will bless you every time. Your family and your partner also. Thanks a lot. Bye. God bless you, sister.
1: God bless you too, Koko. Thank you.
0: Oke, sudah ada Koko Bowo malam hari ini yang mau diputarkan lagunya Purnomo Sikas dengan Dunia Cinta. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang mau ikut bergabung, boleh bergabung di 0618463116 dan juga pastinya dari WhatsApp kami di 0811-616943. Baik, Salsa bacakan lagi dari WhatsApp kita yang sudah ikut bergabung malam hari ini ya. Assalamualaikum Kak Salsa, Ruang Rindu, rindu kalilah. Dari Rinaldi Koto di warga Bilal, mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Bunga tadi gak ada ya. Katanya, kalau aku di sini untukmu, nanti kita carikan setelah ini ya. Nanti kalau misalnya ada Salsa putarkan, tapi kalau tidak ada, bolehkah Dewa 19 yang lain nanti diputarkan? Buat Kak Salsa sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, setelah ini nanti kita putarkan lagunya Rinaldi Koto ya, yang request lagunya Dewa 19 dengan Aku di sini untukmu. Dan tentunya buat Anda semua pendengar yang mau bergabung ya, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kalilah Kak Salsa.
1: Iya, rindu kalilah. Dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum Kak Salsa.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan Puan Ina di Pantai Labu.
1: Ada Puan Ina di Pantai Labu. Apa kabar
3: ya,
1: malam ini?
3: Baik-baik saya.
1: Oh, baik-baik sayang. Di sana gimana nih cuacanya malam ini?
3: Ya, kayaknya ada mendung-mendungnya juga, tapi belum ada anginnya.
1: Oh gitu. Tapi udah mulai ini kah? Ada geluduk-geluduk juga kah malam
3: belum,
1: ini?
3: Belum.
1: Oh belum juga. Tapi pokoknya seperti-sepertinya ya, mau hujan juga
3: ada
1: gitu ya.
3: Ciri-cirinya memang.
1: Tapi enaklah kalau misalnya malam-malam gini gitu ya, di luar lagi cuacanya berangin-angin, kayaknya bentar lagi hujan, tidur juga nyenyak sepertinya ya.
3: Tapi kalau enggak bisa tidur kalau hujan.
1: Oh kenapa gitu?
3: Gak bisa tidur, entah kenapa gak tahu. Orang tidur-tidur, orang gak tidur kalau hujan.
1: Oh gitu, kenapa?
3: Ini dulu,
1: karena gitu, takut ya. Banjir kah atau gimana ini?
3: Kalau saya ingat desa banjir itu ya juga memang. Karena negeri kami pun memang minta-minta jangan sampai gitu. Tapi belum pernah memang. Tapi kadang dengar-dengar cerita-cerita orang banjir-banjir gitu, berdebar-debar juga.
1: Takut gitu ya, kalau misalnya hujan lebat apalagi gitu misalnya.
3: Iya, zaman dulu nggak ada kejadian, kita senang-senang aja. Tapi sekarang asal hujan lebat kok ingat itu cobaan Allah kan.
1: Jadi kepikiran gitu, padahal nggak pernah kejadian ya.
3: Ini ya jadi kepikiran memang.
1: Tapi mudah-mudahan mau selebat apapun, jangan sampai banjir gitu ya harapannya.
3: Kalau nggak ada hujan pun susah juga, ya kan?
1: Iya, karena nggak mungkin kering-kering terus kita kan.
3: Jangan kita. Karena orang meladang nanam padi pun, dia nanam apapun kan perlu hujan.
1: Betul, perlu cahaya, perlu hujan juga ya.
3: Iya, termasuk umatnya juga.
1: Betul.
3: Ya kan?
1: Oke deh, kalau gitu Puan Ina mau diputerin lagu apa nih malam ini?
3: Pisah jantung hati.
1: Jantung hati?
3: Jantung hati dari Oklas Adimutra.
1: Kita cari dulu jantung hati ya.
3: Kalau ada nanti itu aja.
1: Sebentar kita cari dulu jantung hati. Jantung hati Adi Putra.
3: Iya Adi Putra.
1: Oke ada nih featuring sama Maya Sofa ya.
3: Awak nyebutnya kok nggak pandai bilang Muklas Adi Putra.
1: Oke ada kok ini lagunya.
3: Ya udah lama nggak dengar gitu. Jadi itu kenangan kita waktu tahun berapa deh ya? Tahun 2000 atau berapa ya kan?
1: Oh, jadi kalau misalnya dengar lagu ini jadi keinget gitu
3: iya,
1: ya?
3: Iya, keinget. Bukan teringat apa, teringat tentang keluarga.
1: Iya,
3: gitu,
1: namanya
3: kan?
1: Lagunya udah lama gitu
3: iya,
1: ya.
3: Iya, karena waktu itu kan emak dan ayah kita ataupun saudara-saudara kita yang udah pergi itu masih ada. Tapi sekarangnya tinggal kenangan, kadang yang udah pergi-pergi itu aduh, kadang-kadang teringat pada dengar lagu itu, bayangkan anak-anak mereka-mereka itu kan. Jadi teringatlah kita, jadi awak tidak bisa melupakan walau bagaimanapun ceritanya.
1: Itu dia, tadi memang lagu ini jadinya punya apa ya, buat kita jadi nostalgia gitu ya,
3: nostalgia.
1: Keadaannya
3: memang
1: seperti apa, orang-orangnya juga gitu
3: iya,
1: ya.
3: Banyak juga sahabat-sahabat kita yang telah pergi ya kan. Banyak juga keluarga yang pergi, banyak juga sahabat yang pergi.
1: Betul, jadi lagu ini ngingetin gitu ya.
3: Iya, mengingati kisah-kisah yang lalu-lalu.
1: Oke deh, siap kalau gitu nanti kita puterin lagunya ya.
3: Iya, semoga semuanya sehat saja.
1: Amin.
3: Termasuk juga penyiar-penyiar kita.
1: Amin.
3: Idola kita, ataupun sahabat-sahabat penggemar-penggemar Radio Pro 1. Tidak kira rasanya di mana berada.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Puan Ina sudah bergabung.
3: Sudah selamat Kak Sasa. Selamat malam, selamat tugas Kak Sasa.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Puan Ina juga ya yang absen malam hari ini. Mau diputarkan lagunya Adi Putra dengan Jantung Hati. Baik, kalau gitu pendengar, salsa putarkan dulu lagu yang sudah di-request malam hari ini. Dan tentunya masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.

0: Masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, ya, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, Salsa bacakan lagi dari WhatsApp malam hari ini. Sudah ada Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta. Mau request lagunya Still Heart dengan judul She's Gone. Terima kasih ya Salsa, tetap selalu bahagia dan sukses terus RRI Pro 1 Medan. Terima kasih Kiki. Baik, setelah ini nanti Salsa putarkan ada Still Heart dengan She's Gone. Baik, lanjut lagi WhatsApp-nya Salsa bacakan malam hari ini. Ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir, request lagunya Republik yang judulnya Aku Takut. Buat penyiar, selamat bertugas katanya. Terima kasih Opa Yudi. Baik, ini Republik dengan Aku Takut ya, nanti Salsa putarkan lagunya untuk Opa Yudi malam hari ini yang sudah ikut bergabung tentunya. Baik, lanjut lagi masih dari WhatsApp. Ada Leni Marlina di Gaperta Ujung. Salam kenal katanya. Mau request lagunya Panco Pondak yang judulnya Kekasih. Salamnya sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih kakak yang baik katanya. Baik, terima kasih Leni. Nanti kita putarkan ada Panco Pondak ya dengan judul Kekasih. Baik, untuk Anda pendengar tentunya yang ingin ikut bergabung ya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Baik, dari WhatsApp kita angkat. Dari line telepon kita angkat. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu kali buat masalah suaranya.
0: Iya, rindu kali lah Bang RJ.
1: Iya, udah dari tadi ya Bang. Coba.
0: Baik, ini baru bisa bergabung ya berarti.
1: Dari tadi memang coba kok banyak. Gua coba karena teman-teman telepon kurasa itu ya.
0: Iya, ini yang gabung dari WhatsApp tidak habis-habis, dari line telepon apalagi.
1: Makanya dari tadi tuh kemana ini kurasa, mungkin jaringnya tuh mungkin karena banyak mungkin benar telepon abang kurang cepat ya kan.
0: Iya, jadi beradu dia.
1: Kenapa
0: Bang?
1: Kurang-kurang aku yang minta dari, gue kurang cepat makanya duluan yang lain gitu tadi ya.
0: Iya, memang kalau udah malam, kalau udah siang, udah waktu-waktunya request, dah berarti kita harus cepat-cepatan ya, berlomba-lomba dengan semua orang.
1: Iya, lomba-lomba kan tadi, cuman ini ya, udah lama gak ngomong, gak tahu saya gitu kan. Sabar dapat nih dia kan.
0: Iya, sabar-sabar dia. Ini seperti ini kan doanya terjawab Bang RJ ya.
1: Oh iya, hari kedua memang tadi. Tadi abang misalnya puji Tuhan gitu,
0: akhirnya terjawab sudah.
1: Tertarik banget malu. Kemana lagi? Banyak kali apanya? Tapi tadi pas tadi udah masuk kan abang bilang puji Tuhan gitu lah.
0: Iya, akhirnya bisa juga bergabung.
1: Makanya abang tadi puji Tuhan di rumah ini kan, puji Tuhan.
0: Itulah keberkahan malam hari ini ya.
1: Kalau berkah itu sudah merupakan kehendak Tuhan, semua akan terjadi.
0: Betul,
1: kan?
0: Benar sekali Bang RJ. Kabarnya sehat-sehat berarti Bang RJ ya?
1: Tuhan sehat, Salsabila Rania ya?
0: Salsabila Rania Bang RJ. Oke dah kalau begitu. Mau diputarkan lagu apa nih malam ini?
1: Bisa Bang request lagu Bobby Mesak judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Lagu dari siapa itu Bang RJ?
1: Dari Obi Mesak, judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Kau dan Aku Satu.
1: Ini liriknya. Refrennya kan, biarlah, gitu lah.
0: Wih, Kau dan Aku Satu ya. Sebentar, kita cari dulu lagunya.
1: Iya, gitu lihat. Kita tadi kira-kira lihat lagunya.
0: Kau dan Obi Mesak, ya?
1: Iya, Obi Mesak, judulnya Kau dan Aku Satu.
0: Oke, siap. Ada nih Bang RJ, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Oke lah ya.
0: Oke, siap.
1: Tapi bolak balik. Sabar dan juga sama saya.
0: Iya.
1: Selamat malam ya.
0: Iya, terima kasih Bang RJ sudah bergabung.
1: Iya.
0: Baik, oke. Okay. Sudah banyak juga ya yang request malam hari ini. Mungkin kalau misalnya belum terjawab ya, nanti Salsa akan bacakan satu-satu WhatsApp-nya, akan dijawab satu-satu teleponnya ya. Karena memang kalau sudah malam, kalau sudah ruang rindu, kalau sudah MLI, apalagi kalau misalnya siang ya kan, memang sudah waktu-waktunya kita war untuk request lagu pilihan di Pro 1. Baik, kalau gitu pendengar, Salsa putarkan dulu lagu yang sudah di request malam hari ini. Tentunya kesempatan Anda masih ada sekitar kurang lebih setengah jam lagi ya di ruang rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Mendengar pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat kali ini, ya berarti Ruang Rindu juga harus berakhir sampai sini dulu ya. Terima kasih untuk Anda semua pastinya yang sudah menemani Salsa siaran untuk malam hari ini di Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini. Dan tentunya ya, mendengar nanti mulai dari pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh jazz musik yang akan menemani Anda malam hari ini. Tentunya menemani malam Anda sebelum waktunya beristirahat ya, dan menikmati malam Anda untuk hari ini. Besok kita tidak berjumpa kembali, kita berjumpa nanti minggu depan lagi ya pendengar. Jadi tungguin aja ketika Salsa sudah kembali mengudara untuk Anda semua lagi nanti di minggu depan tentunya. Salsa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

Pendengar, usailah sudah tugas kami mendengarkan siaran Persatu FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Selasa, 15 September tahun 2026. Persatu FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Medan kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu, 16 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan. Kita nantikan sesaat lagi kumandang azan subuh pukul 5:02 waktu Indonesia Barat, dan selepas itu ba'da subuh nanti kami juga akan hadirkan kajian mutiara pagi bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK dengan topik cinta Nabi Muhammad dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Baik pendengar, khususnya Anda kaum muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya.
2: Allahu Akbar.

ampun. Asyhadu an la

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran, Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung atau

0: Rabbi sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin, muslimat, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Cinta Nabi Muhammad dengan Hati, Lisan, dan Perbuatan. Hingga jelang pukul 6, Anda nanti dapat bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, atau dari line telepon kami di 0618463133. Sudah tersambung saat ini bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu, insya Allah berkah selalu.
0: Alhamdulillah, ya semoga semua pendengar setia kita juga ya pagi hari ini semua dalam kesehatan ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk kajian kita hari ini Ustaz, Cinta Nabi Muhammad dengan Hati, Lisan, dan Perbuatan, langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, syukran kepada Desi Utami dan seluruh sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Mendengar sahabat Motivasi Inspirasi Mutiara Pagi, Arba'inan Nabi Muhammad, 40 malam melaksanakan maulid. Tadi malam adalah di hari ke-33. InsyaAllah nanti puncaknya adalah di tanggal 21 September. Tepatnya di hari Senin, malam Selasa. Mari kita bersama hadiri puncak Arba'in Maulid Nabi bersama Majelis Darus Sofa di lapangan Astaka, Jalan Pancing atau Jalan William Iskandar. Insya Allah bersama para habaib dan ulama-ulama kita, khususnya akan hadir tamu mulia kita, yaitu Habib Jindan, Tuan Guru Besilam, dan tentu dengan para ulama dan habaib yang hadir lainnya. Materi kita masih dalam rangka menghidupkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimaktubkan dalam sebuah buku yang dituliskan dengannya Syekh Aun Al-Qadumi tentang ilmu an-nabawiyah, ilmu tentang kenabian. Ada ilmu sirah, ada ilmu dalail, ada ilmu fadail, ada ilmu syama'il, dan ada ilmu khasais. Tentu kalau kita bahas ya daripada ilmu-ilmu kenabian, akan 40 hari 40 malam tak cukup, sepanjang usia pun tak akan usai kita membahasnya. Ada jutaan buku yang menulis tentang biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka upaya dalam arba'inan maulid Nabi sejak 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Akhir, kita menjadi bagian dari setiap Rabu

mengingatkan dengannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman atau tidak sempurna iman daripada kalian sebelum aku menjadi orang yang paling kau cintai. Melebihi orang tuamu, melebihi anak-anakmu, melebihi semua manusia yang ada. Asadi fillah, apakah hati kita sampai pada cinta itu? Apakah lisan kita telah sampai pada maqam, ya, pada level cinta yang dikatakan baginda Nabi? Setinggi-tinggi cinta kita, setinggi-tinggi rindu kita, baik lisan, ya, baik hati dan perbuatan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari coba kita ulas dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Subhanallah, ternyata di dalam ibadah itu rangkaian kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, menyebutkan dengannya. Ya? Bahwa benarlah kita mencintai Allah dan Rasulullah dalam hati yang penuh, dalam lisan yang utuh, dan dalam perbuatan yang patuh. Mengapa Ustaz? Lihatlah hatimu yang terus terpaut dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Kemudian hati itu terbangun dengan tahajudnya, hati itu terbangun dengan subuhnya, ya, hati itu terbangun dengan semua ibadah yang kita lakukan. Tergerak hati menuju masjid, itu merupakan hati yang memanggil. Ya, mendengar azan satu hari, kehilangan kita. Siapa yang sudah berumrah, siapa yang belum berumrah, sama saja kita merindu. Yang belum umrah, dia merindu untuk berziarah ke makam Nabi. Yang sudah umrah malah semakin rindu kepada kanjeng Nabi. Sabilillah, sejatinya kita hidup ini dalam tautan rindu demi rindu. Baru usai lagi kita subuh, kita sudah terbayang bagaimana syuruk. Baru usai saja subuh, kita sudah terbayang bagaimana duha. Kita sudah terbayang bagaimana zuhur itu akan datang. Maka secara lisan kita pun diajarkan. Dalam sholat kita panggil-panggil Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kibira. Alhamdulillahi kasira. Kita baca doanya. Kita baca al-fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah lagi. Alhamdulillahi Rabbi. Allah lagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Rahim. Allah lagi. Malik Yawmiddin. Adalah Allah pula penguasa dari pembalasan. Iyyaka, kepada Allah lagi. Demikian ayat-ayat yang dibaca setelahnya. Kemudian takbir Allahu Akbar dengan rukuknya. Begitulah selanjutnya sampai ujung daripada sholat kita. Ada Allah dalam lisan-lisan yang kita sebut. Dan demi Allah, tidak ada yang kita sebutkan dalam hidup kita lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, bicara tentang lisan kepada baginda Nabi. Tidakkah di dalam sholat pula kita sebut-sebut baginda Nabi? Tidakkah dalam azan pula kita sebut-sebut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan bisa kita pastikan bahwa kita menyebut Nabi Muhammad lebih banyak dibanding kedua orang tua kita, dibanding istri suami kita, dibanding anak cucu keturunan kita. Kita salam kepada Nabi dalam setiap tahiyat kita. Subuh sekali, zuhur dua kali, asar, maghrib, isya, setiap sholatnya dua kali. Tidakkah sahabat motivasi inspirasi pagi menyapa dalam lisannya? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Kapan kita menyapa orang tua sampai 9 kali kita menelponnya? Atau 9 kali kita mendoakan khusus dengan al-fatihahnya? Ternyata benarlah, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara lisan kepada baginda Nabi lebih banyak kita sebutkan. Kemudian kita bersyahadat atasnya ketika azan. Wa asyhadu anna Muhammad. Kemudian kita berselawat atasnya ketika sholat, bersyahadat atasnya ketika tasyahud. Setelah kita salam dengannya, maka kemudian sallu ala sayyidina Muhammad. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina

0: محمد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Berapa kali kita sebut nama baginda Nabi sahabatku? Lebih. Berapa kali kau sebutkan nama cucumu dalam sehari? Nama anakmu? Nama kekasih hatimu, suami dan istri? Nama orang tuamu dalam sehari? Mustahil lebih banyak kau sebutkan daripada nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tidakkah daripada tegak, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujudmu merupakan bentuk kecintaan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihatku salat, kata Kanjeng Nabi. Maka dengan kita sujud, duduk istirasi selama 17 rakaat, kita jaga lisan, kita jaga sikap, kita jaga makan dengan tangan kanan, kita jaga kaki melangkah sebelah kiri ketika masuk kamar mandinya, kita jaga duduk di waktu makan dan minumnya, merupakan bentuk perbuatan-perbuatan sunnah yang dicontohkan Nabi, dan itu merupakan wujud cinta kita. Yang tanpa sadar, sejatinya hidup kita menjadi bagian dari cinta kepada Nabi. Walaupun terkadang di dalam hati yang dalam kita tidak menyadari betul apa-apa yang kita sebutkan. Terbayang tidak kita menghadap Nabi tawajuh secara rohani dan batiniah. Salam kepada baginda Nabi dalam duduk iftarasi kita langsung berhadapan sama Allah. Langsung berhadapan dengan Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatuh. Tidakkah bacaan ini adalah bacaan yang dibaca Nabi ketika Isra Mi'raj di atas Sidratul Muntaha. Kemudian setelahnya Allah memberikan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dan itu kita baca langsung. Sahabifillah. Maka hati yang lebih dihidupkan dalam setiap lisannya, dalam setiap kenapit. Benarlah ya Allah. Benarlah ya Rasulullah. Kami telah cinta kepadamu. Allah alam isa.
1: Ya baik. Ustadz, kita persilakan pada pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan langsung pada Ustadz pagi hari ini melalui line telepon kita di 061-846-3133. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Madepin Jerambi di Sekambing.
1: Ya, silakan pertanyaannya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kita sudah menyikapinya? Misalnya gini, kita manusia dikatakan tidak lepas dari kesalahan. Kemudian kita selalu mendengar kalimat la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yeah. Ustaz.
0: Baik, ya tentu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua potensi yang dianugerahkan kepada makhluk yang namanya manusia. Maka kemudian baginda Nabi dalam cinta hati kita, lisan dan perbuatan mengajarkan kita agar potensi kebaikan, agar potensi ketakwaan, agar potensi keimanan dan keislamanmu lebih dominan, ittiba'an. Maka ikutilah aku, ya, kata baginda Nabi, ya, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ya, cinta itulah yang menjadikan dominasi cintamu kepada kebaikan akan menjadikan baik aula wala quwata illa billah, dan tanpa ada kekuatan dari diri. Kalau Allah memberikan hidayah dan kebaikan itu, maka Allah akan memudahkan bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh. Wamanjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, maka Allah akan memberi kuasa kepada kita. Bagaimana kita terlindung daripadanya? Al-iyadzubillah. Ya, untuk selalu memohon perlindungan. A'udzubillah minasy syaithanir rajim. Jadi hidayah yang datang, kebaikan yang datang juga merupakan, ya, bentuk dari pertolongan Allah. Tidakkah kita tahu agama ini karena Allah menurunkan seorang Nabi? Kalau Nabi tak turun, tak kenal kita Allah. Kalau Nabi tak turun, tak ada sholat kita. Tak ada Al-Quran kita. Tak ada hidayah kita. Ya, maka lihatlah bagaimana bangsa yang katanya modern dan besar. Bangsa-bangsa yang besar di dunia malah bangsa yang anti Tuhan. Sekuler, ateis, tabifillah ya. Jadi Allah secara khusus memberikan dua potensi dalam diri manusia, ketakwaan ya dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah ya yang memberi sinar dalam kebaikan ketakwaannya, dan merugilah, hancur binasalah orang-orang yang semakin banyak fokus dalam kejahatannya. Kalau di antara dua makhluk ini mana kecenderungannya Ustaz? Kalau yang takwa saja namanya malaikat, kalau yang fujur saja namanya syaitan dan iblis, manusia ada di tengah-tengahnya. Astagfirullah. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan hati kita dijaga dengan sholat, diwajibkan. Jangan-jangan kalau enggak wajib sholat, ya mungkin kita tidak sholat. Tidak diwajibkan puasa, jangan-jangan kita tidak akan pernah puasa. Buktinya saja, kapankah ya sahabat motivasi inspirasi, ya mutiara pagi, puasa dalam sebulan, kecuali bulan suci Ramadan, adakah? Tidak ada. Senin Kamis saja kita kadang payah. Cuman karena diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Ya karena itulah menjaga ketakutan. Kenapa sholat diwajibkan? Harusnya 50 waktu, bukan hanya 5 waktu. Agar tidak pernah kita lupa dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Subuh kita salat alhamdulillah, lalai lagi dari subuh sampai zuhur, dibasuh lagi dengan zuhurnya, udah selesai, lalai lagi sampai asarnya, dibasuh lagi dengan asarnya. Begitulah setiap waktu sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah di antara ruang-ruang salat kita. Wallahu.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari WhatsApp ya, dari Bu Aslah di Laudendang. Ustaz, apa kelebihan atau keutamaan kalau kita membaca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim, dua ayat sebanyak 7 kali habis subuh dan 7 kali habis maghrib. Bukankah dua ayat tersebut berkenaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, setiap saya bersolawat saya tetap menyertakan sahabat-sahabatnya. Apakah yang demikian itu ada pahalanya?
0: Baik, subhanallah. Ini adalah surat At-Taubah ya, ayat 128 dan 129 yang disampaikan. Diyakini oleh sebagian daripadanya masyarakat mempunyai ilmu hikmah, mempunyai keutamaan, ya, menumbuhkan keimanan, mendapatkan perlindungan, dimudahkan segala urusan, kemuliaan dan kewibawaan, ketenangan batin yang dihadirkan. Ya, ini merupakan bagian kalam hikmah para ulama. Setiap daripada Al-Quran, tentu ada kemuliaan karena ini adalah kalam Allah. Setiap hurufnya, setiap harokahnya, setiap ayatnya. Maka membaca daripada Al-Quran dan khususnya tadi ayat yang disampaikan, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, ya. Ini merupakan bentuk kecintaan kepada baginda Nabi. Kita membaca ayat itu agar kiranya menguatkan diri kita, menguatkan motivasi diri kita, bersemakin dekat, mendapatkan keimanan yang lebih, ya, kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana Nabi Muhammad yang dilindungi dengan ayat itu, dimudahkan segala urusan, sebagaimana Nabi Muhammad dimudahkan urusannya, mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan, sebagaimana Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mendapatkan ketenangan batin. Tidakkah baginda Nabi sejak dalam rahim emaknya dijaga sama Allah, setelah lahir dijaga sama Allah, ya, sebelum menjadi nabi dijaga sama Allah, sampai menjadi nabi dijaga, apapun keadaan Allah selalu ada. Inilah apum ya, tapi semangat daripada keutamaan dan fadilah ya. Semua ayat Al-Quran ada fadilah dan keutamaannya, khususnya apa yang disampaikan oleh ya Bu Aslan. Subhanallah.
1: Ya, baik, kita coba sapa penelpon berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, sepertinya terputus. Boleh dicoba kembali dari line telepon kita 8463133. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bunda Dona.
3: Ya, Mbak
1: silakan.
3: Tami.
1: Iya, silakan Bunda Dona.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dona.
3: Iya, Pak. Sehat kan, Pak, satu keluarga, Pak?
0: Alhamdulillah, berkat cinta kepada Nabi Muhammad.
3: Sama dong, Bunda juga sehat satu keluarga. Bunda mau nanya, Pak Ustadz. Nanti malam kan kami di sini mengadakan itu maulid. Udah itu kami baca selawat Nabi itu di dalam masjid. Nah, itu pertanyaan saya yang satu. Yang kedua kali, saya nanya lagi, Pak. Kalau saya salat tahajud, udah kesiangan, jadi witirnya cuma satu rakaat saya bawa, itu dibolehkan apa enggak, Pak Ustadz? Itu aja yang saya tanya sama Pak Ustadz. Makasih, Pak. Nanti saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz sama Mbak Tami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustadz.
0: Subhanallah, Bunda Dona, selawat merupakan kalimat thayyibah. Inna Allah amara bi amrin bada bi minafsi wa sanna bi malaikati kudsi. Allah lah yang mulai daripada kemuliaan selawat itu. Dan kemudian mewajibkan kepada para malaikat-malaikatnya. Inna Allah wa malaikatahu. Ya, itulah kemuliaan selawat. Ya. Allah yang memulainya dan mewajibkan kepada para malaikatnya, kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu. Tidakkah di dalam setiap sholat kita telah kita sampaikan, kita menyampaikan selawat kepada baginda Nabi? Bagi yang kita pertanyakan, pembaca selawat di dalam masjid, semua tempat ulama, Ma'abbatu Rasulillah dalam gerakan cinta kepada Nabi. Semua tempat, semua waktu yang kau baca dengannya selawat kepada baginda, kemuliaan itu akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salata wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku, kata baginda Nabi, sekali saja, Allah akan berselawat atas namamu 10 kali. Ufat alayka asru khotiyat, dan Allah akan menghapuskan atasmu 10 kesalahan. Rufiat alaika asru darajat, Allah akan mengangkat 10 derajat siapapun yang bersolat sekali kepada baginda Nabi. Begitulah kemuliaan solat yang tidak memandang ruang dan tempat. Dimanapun kau berselawat, maka tempat itu menjadi mulia. Di rumah, pada anakmu, pada keluargamu, pada makananmu, pada cucianmu. Mencuci baju pakai selawat, masak pakai selawat. Semua yang kau masak dan semua yang kau kenakan, ada keberkahan selawat Nabi di dalamnya. Ini selawat di dalam masjid. Bagaimana solat di yang siangan, witir artinya adalah janji, satu dan tiga dimubahkan, diperbolehkan walaupun ya, tiga ya, karena dia sudah kesiangan. Alhamdulillah masih ada ruang untuk menyempurnakan sujud. Ya Allah.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Farida di Sembada. Ustadz, tentang sholat, kalau sholat lupa rokaatnya, Ustadz. Itu aja ya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
0: Iya. Makanya di dalam sholat kita menjaga, ya. Kalaulah sholat saja kita lupa rokaatnya, apalagi kita ingat Allah dan Rasulnya, ya. Dan ada bacaan-bacaannya supaya kita semakin dekat dan semakin ya wal'iyazubillah, tentu kita berlindung kepada Allah, itulah tidaknya kita berwudu dan kita berniat, ya. Jadi kalaupun ada kelupaan, itu yang ada sujud sahwi, ya, sebelum kita salam, ya, subhanallah man la yanamu wa la yasu, ya, maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tidak pernah lalai, ya. Jadi itu yang disebut dengan tumaknina atau khusyuk. Bila kita jaga sholat kita, ya, salah satu kelemahan sholat adalah lupa terhadap jumlah rakaat. Padahal kita sudah bertakbir-takbir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Itu pun, ya, setan dan iblis bisa menggoda kita lagi sholat pun, kita bisa lupa. Itu yang tadi ditanyakan yang di awal, ya. La haula wala quwata illa billah. Jangankan enggak sholat. Yang sholat saja terkadang bisa lupa jumlah sholat. Begitulah setan dan iblis yang selalu menggoda. Wala'iyazubillah, hanya Allah yang bisa menghindarkan kita. Idza dzukirallahu khannas, kalau kau sebutkan nama Allah, khannas, dia akan lari dan bersembunyilah ya iblis dan setan-setan yang kita bawa.
1: Ya, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palukurau. Ustadz, sambil menunggu iqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, saya selalu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apakah itu termasuk zikir, Ustadz?
0: Baik. Jadi ini yang kita sebut cinta kepada Nabi secara lisan, secara hati dan perbuatan. Ini adalah amalan yang dilakukan baginda Nabi dalam kalimat thayyibah. Zikir-zikir yang baik. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang ringan, gitu, ya. Sakilatani fil mizan, ya. Tapi berat dalam timbangannya. Habibatani ila rahman, dua kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya. Jadi ini adalah kalimat yang diajarkan Nabi, Bapak. Betul sekali. Dan Nabi tidak menyebutkan kapan harus dibaca. Ya, tapi Nabi mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang ringan dalam sebutannya, berat dalam timbangannya. Ya, kalimat, dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Ya. Jadi ini sesuai. Kita melakukan itu ya karena bentuk cinta kita kepada Nabi, ittiba'an. Ya. Ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnah baginda Nabi yang Bapak bacakan di ruang yang mustajab. Salah satu waktu yang mustajab di antara azan, iqam. Itu adalah waktu yang mustajab. Sangat baik, sangat bagus. Ya, dituntunkan Nabi membaca, berdoa, kalimat-kalimat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini, Ustadz.
0: Baik sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Begitulah hati yang mencinta dan merindu itu. Di setiap ruang waktu ibadahnya ternyata, hidupkanlah hatimu, hidupkanlah rasamu. Benarlah engkau lebih cinta kepada Allah. Benarlah kau lebih cinta kepada Rasulullah. Karena dalam setiap ibadah yang kita lakukan dan kehidupan yang kita nantikan adalah ruang dan waktu bagaimana kita dekat kepada Allah. Subuh datang, kita telah merindu datangnya zuhur. Sudah azan zuhur, sudah azan. Kita hanya menunggu dari waktu hidup kita, dari waktu sholat ke masa sholat. Ya, dikatakan ya hidup ini singkat, antara hidup yang diazankan dan diakhiri dengan ruang yang akan disolat. Waktu kita lahir kita diazankan, waktu kita wafat kita disolat. Singkat sekali di antara ruang azan dan menuju solat. Ya. Begitulah hakikat hidup seorang hamba yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Oh, jinna wal insa la li'ab. Kita jadikan ruang pekerjaan kita pun menjadi bagian dari nilai ibadah. Mencari harta yang halal, pekerjaan yang bermakna kepada yang lain. Anfa'uhum linnas, membangun kemanfaatan dalam setiap yang kita lakukan. Kita besarkan anak-anak kita dalam kebaikan karena cinta kepada Allah dan Rasulullah. Artinya apa, sahabatku? Setelah kita lakukan cinta itu karena Allah dan Rasulullah, tinggal rasa dan hati yang lebih ditumbuhkan, yang lebih dipertajam. Ya Allah, habib ilaina, cintakan kepada kami. Mahabbati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna cinta dalam hati kami, sempurna cinta dalam lisan kami. Banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi dan sempurna dalam cinta amal perbuatan kami. Setiap saat, setiap waktu, semakin banyak mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Demikian doa yang kami hantarkan untuk pemimpin-pemimpin kami. Anak cucu keturunan kami, ya Allah, adalah generasi yang mencintai baginda Nabi, cinta hatinya, cinta lisannya, cinta dalam perbuatannya. Walhamdulillahirrabbilalamin, ala afu minkum, kita tutup dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan tausiahnya dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar cinta Nabi Muhammad dengan hati, lisan, dan perbuatan. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi amal jariah, dan semoga Ustadz sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak kajian Mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan besok di kesempatan yang sama dapat bergabung kembali dalam kajian Mutiara pagi. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: disantap oleh anak-anak kurang steril ya, sehingga mengakibatkan pening kepala dan sakit perut.
1: Mengamankan berbagai barang bukti, satu buah paket bal besar ganja kering.
2: Sari Berita. Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan kunjungi pelajar MTSN 2 Kisaran korban keracunan. Polisi bongkar kos yang jadi gudang narkoba di Medan. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan yang juga Wakil Bupati Asahan Rianto mengunjungi puluhan pelajar siswa MTSN 2 Kisaran yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kisaran yang tengah menjalani perawatan akibat dugaan keracunan. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
3: Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Asahan yang juga Wakil Bupati Asahan Rianto meninjau sejumlah pelajar MTSN Negeri 2 Kisaran yang diduga mengalami mual dan muntah-muntah setelah konsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis pada Selasa 15 September 2026. Peninjauan dilakukan Rianto di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran. Sejumlah pelajar tersebut sebelumnya mendapatkan makanan program yang diantar ke sekolah. Rianto mengatakan, hingga saat ini terdapat 22 pelajar yang mendapatkan perawatan di RSUD Abdul Manan Simatupang dan Rumah Sakit Umum Wirahusada. Sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan, Rianto menyampaikan pihaknya memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Asahan berjalan dengan baik. Namun terkait kejadian yang dialami sejumlah pelajar MTSN 2 Kisaran, pihaknya menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan makanan.
0: Alhamdulillah ya, sama-sama tadi kita lihat keadaannya sudah semakin membaik ya, dan ada beberapa orang bahkan impusnya sudah dicabut. Kalau kita lihat kejadian ini, untuk sementara analisa adalah salah dalam pengelolaan. Namun nanti keterangan lebih lanjut akan diberikan apa sih yang membuat ini pusing dan sakit kepala.
3: Rianto menjelaskan, dari sekitar 800 pelajar MTSN 2 Kisaran, hanya sekitar 30 pelajar yang mengalami gejala mual dan muntah. Bahkan dalam satu lokal, tidak seluruh pelajar mengalami gejala yang sama. Atas kejadian tersebut, Satgas MBG Kabupaten Asahan akan melakukan evaluasi, khususnya terhadap proses penyajian makanan agar lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi para pelajar. Rianto juga memastikan seluruh biaya pengobatan para pelajar yang mengalami gejala tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kondisi seluruh pelajar yang menjalani perawatan segera pulih dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dari Kabupaten Asahan, Hendra Syaputra melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir saat hujan lebat. Warga diminta segera mencari tempat aman jika debit air mulai meningkat. Laporan disampaikan Mufdan Jega.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng mengingatkan seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peristiwa banjir saat diguyur hujan lebat. Seperti yang terjadi pada tanggal 13 September 2026 lalu, beberapa kecamatan wilayah Tapteng dilanda banjir akibat intensitas curah hujan cukup tinggi hanya beberapa jam. Sekretaris BPBD Tapteng, Tantia Rahab, menyebut titik bencana banjir yang perlu diwaspadai saat musim hujan berada di wilayah kecamatan Tuka, Sarudik, dan Badiri. Tidak hanya merendam pemukiman warga, genangan banjir juga terlihat di sejumlah titik jalan nasional yang sering menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Dalam proses penanganan banjir, Tanti mengakui BPBD telah mempersiapkan kekuatan regu penyelamatan dan pendataan korban hingga ke tujuan evakuasi. Selain itu, kata Tanti, BPBD juga menyediakan perahu penyelamatan korban terdampak dengan tenaga personil yang profesional. Bagi masyarakat, Tanti juga mengajak untuk lebih jeli merespons situasi saat terjadinya hujan. Masyarakat diharapkan jangan pernah ragu meninggalkan rumah masing-masing dan mencari posisi aman bila debit air mulai tidak normal yang berpotensi terjadinya banjir.
5: Himbauan waspada siap-siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi gitu. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
4: Sementara PLT Kepala Pelaksana BPBD Tapteng Agus Haryanto memastikan dalam peristiwa bencana alam, hal yang menjadi prioritas utama BPBD yaitu keselamatan warga. Dalam proses evakuasi dan penanganan banjir, BPBD juga melibatkan petugas lintas sektoral yaitu dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pihak Basarnas. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti 20 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga 1-4 km. Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, mengatakan berdasarkan pantauan citra sebaran asap pada 14 September, asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wilayah tersebut meliputi Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Simalungun, dan Samosir. Sementara itu, hasil pemantauan citra sebaran titik panas atau hotspot pada 13 September 2026 menemukan 4 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah. 3 titik berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan 1 titik lainnya berada di Tapanuli Utara. Penurunan jarak pandang terjadi bersamaan dengan kondisi kabut dan asap. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2,5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada dalam kategori sedang. BBMKG Wilayah 1 Medan mengimbau para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat, serta terus mengikuti perkembangan informasi cuaca dan sebaran asap yang disampaikan BBMKG Wilayah 1 Medan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Medan mengimbau masyarakat berhati-hati saat membeli obat dan memastikan keasliannya. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
6: Misalnya ini orangnya sakit kepala, minum obat haram.
7: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Medan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli obat dan senantiasa mengecek keaslian obat. Ketua Tim Program Nasional BBPOM di Medan, Dwi Setio Purnomo, mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam membeli obat yaitu melihat kemasan obatnya, nama dan kandungan zat aktif yang ada di obat, serta izin edar BPOM dan kadaluarsa obat yang tertera di kemasan. Ia juga mengingatkan toko dan apotek tempat membeli obat harus sudah ada izin berusaha. Setio menyampaikan, ketika obat palsu dikonsumsi, bisa saja bukan efek utama obatnya yang muncul, namun reaksi seperti alergi terhadap obat tersebut akan muncul.
6: Misalnya ini orangnya sakit kepala, minum obat harapannya sakit kepala yang hilang. Tapi karena obat palsu, sakit kepalanya tidak hilang. Malah gejala-gejala yang lain. Contohnya, kulitnya kemerahan, mual, muntah. Bahkan ya, yang paling ekstrim adalah orang tersebut bisa meninggal dunia. Karena ya, kandungan zat aktifnya sudah banyak yang berubah.
7: Lebih lanjut, Setio mengingatkan masyarakat untuk melihat lingkaran yang ada pada kemasan obat. Obat generik yang biasa dijual di toko obat atau apotek adalah obat dengan lingkaran biru atau hijau. Sementara obat dengan lingkaran berlambang K adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Setio juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli dan mengonsumsi obat keras dengan mematuhi resep dokter atau apoteker yang ada di toko obat atau apotek tempat membeli obat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Aktifnya sudah banyak yang berubah.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar kamar kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Polisi menyita lebih dari 2 kg ganja, sabu, dan pot getar dari dua pelaku. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
9: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Garpu, Kecamatan Medan Petisah. Kamar kos tersebut diduga dijadikan tempat penyimpanan berbagai jenis narkoba yang akan diedarkan. Pengungkapan bermula dari penangkapan AF alias EL 24 tahun. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan, penangkapan AF kemudian dikembangkan untuk mengungkap pihak yang memasok narkoba. Polisi menangkap SN 36 tahun. Petugas kemudian menggeledah kamar kos yang digunakan kedua pelaku di Jalan Garu 1. Di kamar tersebut, polisi menemukan ganja dalam jumlah besar yang dikemas dalam berbagai ukuran.
10: Satres Narkoba Polrestabes Medan, khususnya di unit 1, berhasil mengungkap jaringan narkoba di daerah Seikambing, Kota Medan. Tim bergerak menuju salah satu hotel ternama di Kota Medan di daerah Seikambing, di mana AF, usia 24 tahun, seorang pemuda, berhasil kami bekuk sesaat akan melaksanakan transaksi di lobi hotel tersebut dengan BB, satu buah pot merek Batman, dan satu buah sabu-sabu berat 0,09. Setelah itu, tim mengembangkan siapa aktor atau pemasok barang terhadap AF ini. Didapatilah inisial SN. Dari situ juga tim tidak berhenti, terus menelusuri di Jalan Garapula. Tim mengamankan berbagai barang bukti seperti satu buah paket bal besar ganja kering, 4 paket bal ganja kering, 11 paket bal ganja kering ukuran kecil dengan berat persis 100 gram, dan tak luput juga oleh tim amankan yaitu satu toples ganja kering.
9: Dalam pengungkapan ini, polisi juga masih memburu seorang pemasok berinisial RD yang disebut berada di kawasan Tembung.
10: SN adalah pengedar sekaligus bandar yang kolaborasi dengan inisial RD daerah Tembung. RD sendiri sedang kami lakukan pengejaran. Tim tidak akan puas sampai di sini, akan terus mengejar.
9: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, kedua pelaku diduga telah mengedarkan berbagai jenis narkoba selama sekitar 2 tahun. Kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan barang sebelum diedarkan kepada pembeli. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
10: Gudang ataupun tempat menyimpan narkoba yang mereka edarkan.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama karena tidak hanya berkaitan dengan makanan dan gizi. Laporan disampaikan Rehan Putri.
7: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sumatera Utara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Ketua Tim Peran Serta Masyarakat dan Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Rabiatul Adawiyah mengatakan, stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan makanan dan gizi, tapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Rabiatul mengatakan dalam pencegahan stunting, BKKBN telah menjalankan program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang telah dijalankan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Selain itu, ia menjelaskan BKKBN memiliki data pendataan keluarga yang dilakukan setiap 5 tahun. Data tersebut dikumpulkan secara mikro untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko stunting dan diharapkan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya.
11: Kita menyiapkan datanya. Ketika data ini ada, kami berharap bukan hanya BKKBN yang punya tanggung jawab. Dinas lintas sektor terkait ini punya tanggung jawab besar. Ketika stunting itu terjadi, bukan hanya urusan makanan, ada faktor-faktor yang lain. Yang punya tanggung jawab besar itu adalah dinas kesehatan. Karena terkait dengan, tapi ketika kita bicara intervensi sensitif, ini lintas sektor yang punya tanggung jawab.
7: Sementara itu, Akademisi FKM USU Erkin Toko Rokadi menilai permasalahan utama dalam penanganan stunting saat ini terletak pada lemahnya kolaborasi. Menurutnya, ketersediaan data stunting sudah ada, namun pengelolaan serta tindakan nyata berdasarkan data tersebut masih belum berjalan optimal. Kitoko mengatakan respon pimpinan daerah dalam mendorong kerjasama lintas sektor juga masih belum optimal. Ia menilai kepedulian pimpinan daerah terhadap persoalan stunting menjadi penting karena dapat menentukan sejauh mana kolaborasi berjalan di tingkat pelaksana.
12: Data kita ada, tapi penanganan data yang masih belum seperti yang kita harapkan. Yang namanya kolaborasi itu kan harus ada. Kita tahu kerepotan kita itu adalah masalah kolaborasi, padahal itu kan sederhana. Berarti ini kan niat baiknya itu belum ada penanganan itu. Saya melihat tiap daerah itu seharusnya kan dalam hal ini adalah wakil kepala daerah itu bertindak cepat, tanggap. Saya melihat masih belum optimal.
13: Lebih lanjut, Kitoko menambahkan, pola asuh dan keterlibatan keluarga terutama orang tua juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus diperkuat sehingga penanganan stunting tidak berhenti pada ketersediaan data, tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan unggul. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyusun aturan pola dan tertib tanam untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, sekaligus memperkuat kembali sektor pertanian daerah. Laporan disampaikan James Franciscus.
14: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyiapkan aturan mengenai pola tanam dan tertib tanam bagi petani. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengembalikan Kabupaten Toba sebagai salah satu kawasan sentra pertanian. Selain meningkatkan keteraturan kegiatan bercocok tanam, aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardedi, kemarin menjelaskan, aturan pola tanam dan tertib tanam diperlukan agar kegiatan pertanian masyarakat berjalan lebih terarah. Menurutnya, pola tanam yang lebih teratur juga dapat membantu mengurangi resiko penyebaran hama maupun penyakit tanaman.
15: Tetapi bagaimana kita pola tanam, tertib tanam untuk mengurangi terjadinya sebaran hama, penyakit kepada masing-masing lahan pertanian kita. Di sini kami dari Dinas Pertanian akan mengeluarkan secepatnya perda mengenai pola tanam, tertib tanam. Yang artinya apa? Nantinya kita harapkan bahwa di setiap kecamatan itu sudah mengeluarkan aturan melalui peraturan desa mengenai jadwal tanam dan juga jadwal panennya. Jadi dengan adanya nanti ini kita harapkan bahwa bantuan daripada pemerintah ya kabupaten ya pemerintah Kabupaten Toba mengenai bantuan benih, bantuan pupuk dan juga sarananya lebih tepat sasaran. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mulai melaksanakan sosialisasi di 16 kecamatan yang nantinya mulai hari Selasa kita buatkan 4 tim yang untuk perdana itu adalah Kecamatan Balige, Tampahan, Lagu Boti dan juga Kecamatan Lumbanjulu. Harapan kami nanti setelah nanti dalam minggu ini kita melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan, di minggu depan kita akan langsung turun ke lapangan untuk langsung melakukan sosialisasi ini, baik langsung di tingkat desa dan mungkin kita akan turun bersama dengan penyuluh ke masing-masing petani yang memang kita anggap mereka akan bersedia untuk melaksanakan pola tanam tertib tanam di tahun ini.
14: Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan melakukan penyusunan aturan sekaligus sosialisasi kepada petani melalui jajaran penyuluh pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. James melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli menyiapkan 43 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porpropsu ke-12 pada November mendatang. Persiapan dilakukan meski anggaran yang tersedia terbatas. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
16: Mengirimkan atlet tidak dalam jumlah besar.
17: KONI Kota Gunung Sitoli memastikan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porpropsu ke-12 sudah fix dengan mengirimkan 43 orang atlet. Demikian disampaikan Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova saat dikonfirmasi RRI terkait keikutsertaan Kota Gunung Sitoli di ajang 4 tahunan tersebut. Yose menyebutkan pihaknya bersama cabur telah menyiapkan sebanyak 43 orang atlet dari 11 cabang olahraga dengan target perolehan 3 medali emas. Keterbatasan anggaran memaksa KONI menyeleksi betul atlet yang dikirim ke Porprosu dan yang berpeluang meraih medali.
16: Bahwa persiapan Kota Gunung Sitoli sampai saat ini sudah fix ada 43 orang atlet beserta beberapa ofisial lainnya, dan dengan keterbatasan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli, maka KONI Kota Gunung Sitoli bersama cabur menyikapi hal tersebut dengan mengirimkan atlet tidak dalam jumlah besar, mungkin di satu cabang olahraga kita mengirimkan 1-2 orang, paling banyak 3 atlet. Dan ini sudah kita seleksi, kita percayakan kepada masing-masing cabur untuk melihat siapa saja atlet-atlet yang akan bertanding nantinya yang mumpuni, yang dapat menorehkan prestasi dan memberikan medali kepada Kota Gunung Sitoli. Merupakan penilaian indeks prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli dan ini dilaksanakan sekali 4 tahun. di lingkup Sumatera Utara dan akan bersaing bersama 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara.
17: Lebih jauh diungkapkan Yose, persiapan mengikuti Porprovsu sudah dilakukan jauh-jauh hari dan 3 minggu terakhir ini sudah mulai meningkatkan intensitas latihan. Sebelumnya hanya 6 kali sesi latihan dalam seminggu, namun kini menjadi 10 hingga 12 kali sesi latihan di pemusatan latihan masing-masing cabur. Koni, Kota Gunung Stoli, bertekad untuk Porprovsu ke-12 tahun 2026 ini, peringkat Kota Gunung Stoli bisa naik ke posisi 15 dibandingkan dengan peringkat pada Porprovsu tahun 2022 yang lalu yang berada di urutan ke-24 dari 33 kabupaten kota. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Berdasar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

3.1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, semangat pagi di hari Rabu 16 September 2026 ya. Hari ini semoga masih semangat, masih optimis untuk menjalankan aktivitas ya. Di sepanjang hari ini semoga hari ini tidak ada kendala suatu apapun untuk Anda yang akan beraktivitas, baik yang akan beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan ya. Mudah-mudahan ini semuanya tetap terjaga stamina dan juga mood Anda pendengar. Untuk informasi perakiraan cuaca hari ini sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Masih bersama kami di Medan pagi ini, saudara pendengar, kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama dengan perkirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, ada Bang Budi Hutasoid yang akan menyampaikan laporannya. Selamat pagi, Bang Budi.
1: Selamat pagi, Kak Nami.
0: Ya, silakan Bang Budi untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Tami di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Budi Utasoid, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang dapat terjadi di Kepulauan Nias, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari nanti masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Dairi, Pakpak Barat, Umbang Sendutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari nanti masih berpotensi terjadi hujan ringan di Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai dengan 100% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Titik panas pada pantauan 15 September 2026 terdapat 14 titik panas di udara yang tersebar di Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk masyarakat diimbau untuk tetap waspada masih adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tami di studio.
0: Terima kasih kembali Bang Budi Hutasoid, perakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Cintaku.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Saudara pendengar, kita masih bersama di Medan pagi ini. Berikutnya kami akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Ibu. Pagi, pendengar semua.
0: Ya, kabar baik pagi ini, Pak Gun?
1: Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Baik. Silakan, Pak Gun, untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Iya, jadi kalau kita lihat ya perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan pagi ini kembali mengalami kenaikan ya untuk beberapa komoditas pangan. Kita mulai dari cabai rawit, masih stabil di sana angka Rp58.000 per kilogram. Ya, ini masih sama dan masih punya kecenderungan untuk ke atas kalau seandainya nanti harga cabai merahnya tidak bisa direm laju kenaikannya ya. Sementara itu cabai merahnya berada di kisaran Rp65.000 per kilo. Rp65.000 per kilo itu naik ya dibandingkan posisi kemarin yang sempat di angka 60.000-an. Jadi kalau di lapangan nanti di pasar tradisional maksud saya, itu nanti ada kemungkinan harga cabai merah menyentuh Rp70.000 per kilo. Jadi buat para ibu rumah tangga ada baiknya keliling dulu ya kalau mau belanja. Karena memang disparitas harga di antar pedagang itu cukup tinggi belakangan ini. Seiring dengan pembentukan harga di level pasar induk ya di Lauci itu sangat dinamis karena memang ada pasokan dari macam-macam wilayah dan salah satu yang membuat harga itu bisa saja tiba-tiba jadi murah itu adalah pasokan terlihat di kotak dari wilayah Jawa. Nah ini yang jadi gambaran buat kita semua. Menyusul kemudian ada harga cabai hijau ini di kisaran angka Rp38.000 per kilo juga naik dari posisi sebelumnya dari Rp36.000 per kilogram dan ada cabai capak ini Rp75.000 per kilo atau turun dari posisi sebelumnya sekitar Rp76.000 per kilogramnya. Nah ini masih relatif stabil lah ya kalau saya bilang ya untuk cabai capaknya. Selanjutnya ada bawang putih Rp28.000 per kilo ini masih sama, bawang merah juga Rp28.000 per kilogram ini juga masih relatif stabil ya tidak banyak berubah. Menyusul kemudian ini ada harga ada bawang putih bawang merah ini ada harga daging ayam ini daging ayamnya masih sama ya 42 ke 47 atau mungkin dia masih ada menyimpan Rp50.000 per kilo itu kira memang masih seperti itu harga yang di pasar gitu ya. Terus selanjutnya ada harga telur ayam masih sama 1.600 hingga Rp2.200 per butir. Disusul kemudian ada daging sapi 145 hingga Rp160.000 per kilogram. Selanjutnya ada beras ya. Ini oh ya, kita mau balik dulu ke cabai merah itu sesuai dengan proyeksi ya. Ini memang tekanan penurunan supply-nya itu cukup signifikan sehingga harganya terdorong naik ke atas. Jadi ini agak jadi gambaran lah ya buat kita semua bahwasanya memang apa yang kita khawatirkan lewat RRI sebelumnya bahwasanya harga cabai ini berbuang turun ke atas itu sebenarnya itu sudah melalui perhitungan yang terlalu panjang ya, sangat panjang bahkan. Jadi kalau kita lihat dari pembentukan harga saat ini sebenarnya kita bisa mengantisipasi bagaimana pembentukan harga ke depan dengan mitigasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun TPID. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang memang kondisi belakangan ini itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Apalagi kalau kita bicara mengenai supply, di mana supply-nya ini juga mengalami kenaikan di masing-masing daerahnya. Ini agak susah memang. Selanjutnya ada harga beras. Nah ini beras juga sama ya. Sebenarnya masih dikeluhkan banyak konsumen di pasar modern ya. Di retail-retail modern itu kelangkaan beras premium. Ya, saya juga menemukan hal yang sama yang nggak perlu jauh ya. Nggak perlu sampai ke pasar modern yang kelasnya itu besar yang ada di pusat belanja modern atau di mall gitu ya, tapi di dekat-dekat rumah kita juga ada di dekat-dekat modern yang memang itu sangat minim sekali menyediakan stok beras untuk beras jenis beras premium. Pemicunya sama. Satu hal ya, yang pertama itu pasokan gabah itu meningkat signifikan bahkan ya karena musim panen, tetapi transmisinya untuk menjadi beras premium itu justru minim di lapangan. Nah ini ada dua gambarnya. Pertama memang satu dikarenakan HPP-nya udah terlalu mahal gitu ya sehingga mereka tidak berani mendistribusikan beras ke level ya apa di level penjual retail ya khususnya retail modern. Dan yang kedua itu ada ini ya ada terlihat beberapa beberapa ini ya, beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan di mana memang sebenarnya produsen itu melihat beras premium jika dijual dengan angka real di lapangan dengan harga pokok produksi yang baru ini bisa melewati HET. Nah, ini yang jadi ini ya, jadi temuan kita nih yang semestinya itu jadi concernnya pemerintah ya untuk mengatasi hal tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah temuan beras premium di level pedagang tradisional itu banyak. Nah, ini nanti kita tidak melihat adanya potensi kenaikan harga dalam jangka pendek ya untuk harga beras secara keseluruhan. Tetapi memang untuk masalah distribusi berasnya ini yang menjadi temuan-temuan kita baru-baru ini. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah berada di kisaran 19 hingga Rp21.000 per kilo, ini masih stabil. Untuk kemudian ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran 18 hingga Rp19.000 per kilogram. Ya, kemarin cenderung naik ya setelah kenaikan di beberapa pedagang. Ini nantinya berpeluang untuk bergerak naik secara serentak. Kalau demikian kita akan lihat dulu nih bagaimana upaya pemerintah untuk mengendalikannya. Di susul kemudian nih ada komoditas ikan tongkol. Di sini Rp30.000 per kilo. Ya, ini tongkol Rp30.000. Kalau kita bandingin kemarin masih sama. Bencis di kisaran angka 32 juga masih sama. Ikan gebung Rp45.000 per kilogram ini juga masih sama. Udang Rp70.000 per kilo ini juga masih sama. Ya, relatif sama ya. Jadi kalau misalkan misalkan nanti pendengar mendengar harga yang saya sebutkan, ternyata tidak sama dengan harga lapangan. Ya, memang memang ada perbedaannya karena memang ada banyak kualitas tuh. Kalau kita bicara ikan, ada yang kecil, sedang, ada yang besar gitu kan ya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan tertentu, tapi ini hanya kalau untuk jenis ikan segar ini kita memberikan gambaran-gambaran secara umum. Selanjutnya ada harga kol. Kol ini berapa ya? Kol ini Rp6.000 per kilogram. Ini masih sama. Kentang Rp10.000 per kilogram, ini juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram, ini juga masih sama. Wortel Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopir Rp18.000 per kilogram, ini juga masih sama. Dan harga tomat, nah ini turun nih tomatnya. Sorry maaf, tomat masih sedikit mengalami penurunan. Di posisi kemarin di Rp10.000, sekarang menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Ya, itu gambaran secara keseluruhan di mana memang cabai merah masih menjadi pemicu kenaikan harga secara umum. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada bulan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya. Baik,
1: ya,
0: selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat
0: terima
1: pagi.
0: Kasih, selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Tadi sudah disampaikan ya, memang untuk beberapa harga-harga komoditi pangan ini relatif melonjak. Harganya cukup tinggi, begitu, terkhusus untuk cabai merah ini yang saya rasakan juga kemarin ya. Belanja cabai tuh mahalnya luar biasa ya. Dan terkhusus untuk ibu-ibu rumah tangga juga ya, mudah-mudahan bisa menyetok ya untuk komoditi-komoditi pangan yang harganya ini relatif tinggi begitu. Kita masih terus bersama pendengar dan kita akan jelang pukul 7, saat lagi akan kita ikuti

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON,